0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
3: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
4: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara hari kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara hari ulang tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
3: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang.

0: dengan alasan sakit.
1: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR selaku direktur utama PT Bank BJP tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJP sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJP 2020-2024. Yang ketiga saudara ID selaku direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat saudara SHD selaku direktur PT WBSE dan yang kelima saudara SJK selaku komisaris PT CKSB.
0: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus. Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
4: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
3: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
4: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
5: Yang dulu paradigmanya dalam memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
4: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
6: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
4: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
7: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
8: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
9: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
11: Halo.
2: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh otoritas penerbangan sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antar hari ini. Sebelumnya, Lembaga Seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iluminando inspiración.
1: Baby, don't you say. Come on, enjoy it.

0: selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak. Nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: RRI. Canta Inspirasi. 90,7 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis, program 1. Selamat pagi pendengar. Tentunya semoga selalu sehat, semangat, dan dalam suasana penuh energi positif. Pendengar, di era serba digital seperti sekarang, berbagai urusan administrasi semakin mudah dilakukan dengan bantuan teknologi. Salah satunya dalam hal identitas kependudukan. Kalau selama ini kita mengenal KTP dalam bentuk kartu fisik, kini ada identitas kependudukan digital atau IKD yang diakses melalui perangkat telepon pintar. Nah, pagi ini kita akan membahasnya secara lebih dekat dalam dialog negeri junjungan menyapa tentang identitas kependudukan digital. Tentunya di studio pada pagi hari ini sudah hadir Bapak Syahrudin SHMM, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Yeri.
0: Iya, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, dalam kondisi sehat.
0: Alhamdulillah. Walafiat. Walafiat. Nah, pagi ini kita tentunya akan memberikan informasi dan penjelasan kepada pendengar semua mengenai IKD, mulai dari manfaat, cara aktivasi, mungkin hingga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga keamanan data pribadi. Nah, pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung nantinya, kita akan terima di line telepon 0823-8836-4742 dan juga bisa bertanya langsung di WhatsApp kita di nomor yang sama di 0823-8836-4742 dan juga mungkin bisa berinteraksi di kanal interaksi yang tersedia. Baik, untuk mengawal dialog pagi ini, sebenarnya apa yang dimaksud dengan identitas kependudukan digital itu, Pak? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai kependudukan, identitas kependudukan digital ini.
1: Baik, Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan juga rekan-rekan yang hadir. Apa yang disampaikan oleh Pak Ari tadi, bahwa identitas kependudukan digital ini atau digital yang disimpan dalam HP, artinya dari bentuk fisik berubah menjadi digital, artinya di smartphone, kalau bahasa lainnya di HP kita, itu tersimpan bentuk-bentuk KTP dan sebagainya. Itulah identitas kependudukan digital yang saat ini masih belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Itulah bentuk identitas digital kita.
0: Nah, mungkin tujuan dari adanya identitas digital ini bisa dijelaskan sedikit mungkin gitu.
1: Sebenarnya tujuan dari identitas digital ini mungkin bagaimana mempermudah masyarakat dalam layanan publik. Artinya mungkin dari sisi-sisi pelayanan publik itu sangat penting digital ini diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Mempermudah dalam arti dan juga manfaat juga gitu. Dari tujuan dan juga manfaatnya, mempermudah berbagai layanan, data lebih aman dan terlindung, lebih cepat, praktis dan efisien, mendukung pelayanan publik yang modern. Artinya dengan adanya pengembangan teknologi informasi ini, mungkin kedepannya berbasis teknologi yang kita kembangkan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.
0: Nah, baik, mungkin juga sedikit informasi untuk pendengar kita, mungkin di dalam IKD ini ya, dokumen kependudukan apa saja yang bisa ada di dalamnya itu, mungkin bisa disampaikan informasinya biar para pendengar kita tahu ini. IKD mungkin sebagian mungkin masih baru mendengarkan tentang IKD ini gitu ya.
1: Baik, sebenarnya IKD ini sudah lama Pak Eri, identitas kependudukan secara digital nih, artinya aplikasi ini harus dimiliki oleh setiap yang masyarakat yang sudah berumur 17 tahun ke atas intinya. Jadi kenapa masa akan datang berbasis serba secara online, tentunya IKD dapat diakses melalui dokumen kependudukan seperti KTP kita. Di digital ini ada KTP, KIA, kartu keluarga dan juga profil pribadi kita. Artinya seluruh yang saya sampaikan tadi ada di digital ini, di identitas digital ini. Jadi intinya ketika kita mengakses identitas kependudukan secara digital ini, kita tak perlu lagi bawa secara fisik kecuali perubahan elemen data dan sebagainya. Jadi memang di dalam IKD ini KTP bisa diakses di print langsung, dan juga KIA dan juga kartu keluarga. Mungkin secara platformnya bahwa di IKD ini adanya KTP, KIA dan kartu keluarga dan data pribadi kita. Mungkin itu Pak Eri.
0: Oke. Baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini, kita akan terima di line telepon 0823-8836-4742 melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp di nomor yang sama di 0823-8836-4742. Mungkin pendengar kita apakah sudah memiliki IKD atau mau bertanya bagaimana cara pengurusannya, mungkin bisa langsung ya nanti menghubungi kita di sini di line telepon 0823-8836-4742. Nah, mungkin bagaimana nih cara masyarakat Kabupaten Bengkalis mungkin mendapatkan dan melakukan aktivasi IKD? Apakah prosesnya bisa melalui handphone apa atau langsung datang ke Disduk Capil?
1: Baik, memang tentu menjadi pertanyaan juga masyarakat, apa sih IKD ini? Tentu bagaimana caranya mendownload dan sebagainya. Tentu kami dari, memang sebelum-sebelumnya juga kami sudah mensosialisasikan baik dari media medsos kami, Capil, baik TikTok maupun Facebook dan sebagainya, dan sosialisasi juga ke sekolah-sekolah dan sebagainya gitu. Tentu harus mendownload baik itu yang ada di HP kita, Play Store, dan juga harus mendatangi juga, setelah kita mendownload kita harus juga mendatangi Dinas Dukcapil dan juga UPT-UPT yang ada di setiap kecamatan. Aktivasi ini sangat penting karena untuk menjaga keamanan data identitas pribadi kita gitu. Jadi download, secara download nanti proses itu yang tahu itu petugas kita, petugas dari Dukcapil. Artinya download aplikasi kependudukan, masukkan nomor induk NIK, harus kita memasukkan NIK dulu gitu. NIK itu lakukan verifikasi wajah, scan core barcode baik itu di nanti di UPT kita dan juga di kantor dinas kita Dukcapil, cek email. Artinya setelah email ini di nanti di harus di apa kan di dalam SIA, sistem informasi administrasi kependudukan itu, SIA ini kan seluruh Indonesia nih aplikasinya gitu kan. Masukkan kode aktivasi yang diterima di email dan klik aktif, buatkan aplikasi identitas penduduk digital, masukkan PIN. Kalau PIN ini harus betul-betul kita ingat PIN-nya, atau mungkin PIN tanggal lahir dan sebagainya gitu. Artinya kondisi ini harus kita ingat betul-betul bahwa bagaimana nanti proses penggunaan ini harus didampingi oleh Dinas Kependudukan, petugas-petugas dari Capil dan juga petugas-petugas dari UPT kita, Pak Ari. Jadi tidak sendiri kita layani masyarakat itu, bagaimana untuk supaya masyarakat untuk penggunaan IKD ini dapat berjalan dengan optimal.
0: Oke, baik pendengar, bagi yang ingin bertanya kita masih kita akan terima di line telepon ya 0823-8836-4742. Nah, kadang-kadang kan berbicara digital ini ada rasa yang kekhawatiran mungkin di masyarakat ya. Tentang keamanan data ini. Nah, bagaimana mungkin tentang keamanan data di IKD ini mungkin?
1: Baik, yang telah saya sampaikan tadi bahwa ini kan program-program dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri di bawah Dirjen Dukcapil. Artinya data-data secara pribadi ini memang dijaga oleh sistemnya gitu. Makanya saya sampaikan tadi bahwa ketika ada di HP kita orang melalui telepon, orang melalui WhatsApp, itu diabaikan. Kita harus datang ke UPT kita dan juga kantor di Dukcapil untuk mengantisipasi IKD ini. Nah, jangan kita sekarang-kan proses sekarang ini bermacam-macam dengan adanya teknologi, orang bisa memanfaatkan data-data identitas kependudukan kita secara pribadi, itu sangat berbahaya. Makanya kami dari Dukcapil harus didampingi kalau masyarakat, makanya masyarakat itu harus datang langsung ke kantor Dukcapil dan juga UPT-UPT didampingi bagaimana untuk menjaga kode PIN ini tadi. Itu kode PIN itu rahasia kita sendiri yang harus tahu, Peri. Ya. Jadi makanya kami berharap kepada masyarakat, jangan ketika ada menerima telepon dan juga WhatsApp itu abaikan, langsung atau kontak ke Dinas Dukcapil sendiri. Bagaimana ini ya. Mungkin itu secara umumnya.
0: Oke. Baik, kita akan terima penelpon ya di 0823 8836 4742. Halo, selamat pagi.
2: Pagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Ini dari Mbak Yati ya di sebalik tembok.
2: Selamat
0: ya.
2: Selamat
0: Oke, silakan Mbak Yati, mau bertanya apa ini?
2: Assalamualaikum Pak narasumber.
1: Waalaikumsalam Bu Yati.
2: Saya gini tanya saya Pak, saya dulu pernah mendownload aplikasi IKD ini. Udah itu kan dia pakai PIN tuh Pak. Jadi saya lupa PIN-nya itu. Jadi sampai sekarang tidak bisa dibuka IKD saya itu Pak. Jadi untuk mengaktifkan kembali, bagaimana caranya Pak, dan harus bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Yati ini, dia pernah mendownload IKD dan dia lupa PIN gitu. Apakah bisa diatur ulang atau seperti apa cara pengelolaannya? Mungkin mau dijawab langsung, boleh, silakan.
1: Baik, terima kasih Bu Yati terkait dengan mungkin pertanyaan yang disampaikan kami. Bu Yati sehat sekarang ini Bu . Baik, mungkin Bu Yati pernah mendownload IKD, apakah itu melalui App Store dan Play Store. Mungkin Bu Yati bisa langsung Bu. Ibu kalau berdomisili di Kabupaten Bengkalis atau di Kecamatan Bengkalis, langsung aja ke Dinas Dukcapil Bu. Dukcapil, nanti petugas kita yang mengaktifasi kembali. Mungkin kondisi lupa password, PIN atau passwordnya itu nanti dihapus secara otomatis.
0: Okay.
1: Kita hapus, nanti kita kembali Bu. Jadi kalau ibu berdomisili di Bengkalis, langsung datang ke Dukcapil. Tapi kalau di luar Bengkalis, ibu datang ke UPT-UPT. Jadi nanti ibu bisa kembali menggunakan IKD tersebut. Mungkin itu Bu dari kami, dari pertanyaan yang ibu sampaikan ke kami. Terima kasih Bu.
0: Oke. Baik. Pendengar, bagi yang ingin bertanya langsung, bagi kita masih akan terima di line telepon 0823 8836 4742, melalui WhatsApp ataupun bisa di line telepon, atau juga bisa komentar langsung di kanal Facebook dan YouTube kita ya, di RRI Bengkalis. Nah, bagi yang ingin ya kejelasan ya, mungkin mau bertanya langsung Silakan ya, kita tunggu di sini dalam dialog negeri juga menyapa hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nantinya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita simak terlebih dahulu ya yang mau lihat.
3: Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
4: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
7: Hey, serius amat lihat layar HP?
6: Iya nih, lagi baca berita.
7: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
6: Hah?
7: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
6: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
8: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, Jember.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program A1. Pendengar, masih bersama saya Rizardi dan Pak Syahrudin SHMM ya. Masih membahas tentang identitas kependudukan digital. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung, kita masih akan terima di line telepon 0823 8836 4742, dan juga bisa melalui WhatsApp di nomor yang sama di 0823 8836 4742. Nah, dalam penerapan IKD ini di Bengkalis, sejauh mana masyarakat sudah ada memanfaatkan IKD ini, Pak?
1: Baik, Pak Eri. Terkait dengan itu, mungkin bagaimana masyarakat memanfaatkan IKD ini. Memang kita di Kabupaten Bengkalis ini kan program-program pemerintah pusat nih, target bahwa IKD kita ini ditargetkan oleh pemerintah pusat 30%. 30% dari kondisi saat sekarang ini, kita di Kabupaten Bengkalis masih 4,24%, masih kecil kita.
0: Masih kecil.
1: Artinya sekitar 20.443 masyarakat masih menggunakan IKD ini. Tentunya kekurangan ini sekitar 25,76% yang harus kita capai. Artinya kalau jumlah penduduk 124 jiwa penduduk yang harus kita lakukan upaya bagaimana masyarakat itu yakin bahwa IKD ini benar-benar benar-benar pengganti dari NIK ini, NIK yang digital gitu. NIK digital. Tentu upaya-upaya ini kami sering melakukan upaya-upaya, baik itu jempol master, Pak. Artinya ke sekolah-sekolah kita melakukan upaya, selain dari perekam pemula, dan juga mensosialisasikan kepada anak-anak itu yang sudah berumur 17 tahun ke atas. Langsung kita action di lapangan bagaimana IKD ini, apa gunanya ke depannya dan sebagainya. Dan juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan semacam event-event. Kemarin kita melakukan juga Durian Fest kemarin. Kita hadir di situ membuka pelayanan IKD juga. Dan juga skuter kemarin. Dan juga baru-baru ini ada baru-baru ini juga melakukan upaya-upaya terkait ini. Jadi memang pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan target pemerintah pusat, kita hadir di tengah masyarakat bagaimana program-program ini bisa tercapai. Artinya IKD, identitas kependudukan digital ini, dapat tercapai di Kabupaten Bengkalis, apalagi kependudukan ini masuk program unggulan Bupati Bengkalis Ibu Ajah Kasmarni SOCMMP. Jadi inilah makanya kami melakukan upaya-upaya biar masyarakat tahu. Mungkin kedepannya mungkin IKD ini menjadi yang paling apa lah, mungkin sistem digitalnya gitu. Memang kalau kita rakor kemarin di Rakornas di baru 3 hari yang lalu, Pak Eri, bahwa pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri itu dan Kementerian Kemensos itu akan bekerjasama dengan Parlinsos, Perlindungan Sosial. Artinya harus Parlinsos digital namanya. Jadi sebelum mendata itu mungkin masyarakat harus mengakses IKD digital dulu. Jadi mungkin ini wacana baru pemerintah pusat, dan juga ada beberapa daerah sudah melakukan hal itu. Kemungkinan itu upaya-upaya ini bisa kita lakukan di Kabupaten Bengkalis sepanjang kita diberikan semacam surat edaran dan sebagainya, langkah-langkah dari Kemendagri dan juga Kemensos terkait dengan hal ini. Itulah upaya-upaya kita bagaimana capaian IKD ini dapat tercapai dengan optimal di Kabupaten Bengkalis ini, Peri.
0: Oke. Mungkin dari capaian yang ini tadi, mungkin tergolong masih rendah. Mungkin kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan IKD ini itu apa ya?
1: Mungkin salah satu, mungkin kemarin sebelum-sebelumnya sudah kita lakukan upaya baik di kantor pemerintah kan, kantor pemerintah, OPD-OPD yang ada di Kabupaten Bengkalis ini juga kita lakukan terkait itu. Dan juga mungkin upaya-upaya zona-zona yang tidak adanya akses internet juga menjadi persoalan juga bagi kami, bagaimana mengedukasikan kepada masyarakat. Itulah upaya-upaya akses-akses itu yang terjadi. Dan juga masyarakat, masyarakat dan juga seluruh belum memahami betul apa sebenarnya IKD, identitas kependudukan. Sebenarnya IKD itu sangat penting. Kalau kita ke bandara yang saya sampaikan tadi, mau kita tuju itu aja, tak perlu fisik, tak perlu keluar dompet, dompet tunjukkan KTP kan. Sekarang tidak, tunjukkan aja. Ini dia di HP kita, di smartphone kita, tunjukkan ini dia, gitu kan. Dan juga di hotel kan ada langsung barcode, langsung menyambung di IKD kita. Jadi memang hal ini perlu intent kami Dukcapil melakukan sosialisasi ke masyarakat. Hambatan-hambatan ini kadang-kadang mungkin memiliki HP ini mungkin sekitar 10% atau 5% lah. Tapi sekarang nih masyarakat sudah banyak menggunakan teknologi HP lah ya, untuk melakukan. Kami berupaya bagaimana sosialisasi ini langsung di tengah masyarakat, dan juga hambatan-hambatan ini bisa kita kurangi sedikit demi sedikit. Dari artinya memang zona-zona yang wifi-nya tak ada, internet juga tak ada, itu menjadi hal yang sulit juga bagi kami untuk melakukan. Tapi kita berupaya, kita juga ada prolink yang ada di kantor kita, itu kan akan kita gunakan, akan kita manfaatkan untuk mengakses IKD kepada masyarakat. Mungkin itu WRI terkait dengan kendala dan hambatan.
0: Oke, baik pendengar, bagi yang ingin bertanya langsung, kita masih akan terima Anda di line telepon 0823 88 36 4742. Dan ini sudah ada WhatsApp ya dari Mimi di Senggoro, mau bertanya ini. Seandainya kita sudah mendownload IKD dan HP yang kita pegang itu hilang, bagaimana cara mengamankan data-data kita? Katanya seperti itu mungkin. Mimi bisa dijawab langsung, silakan.
1: Baik, terima kasih Bu Mimi dari Senggoro ya, Ferry. Baik, mungkin ini mungkin pertanyaan juga yang bagus juga. Ketika kita sudah mendownload IKD di HP kita, ternyata HP kita itu hilang. Cuma kan IKD ini kan ada password atau PIN khusus yang kita tahu secara pribadi. Itu orang tidak bisa masuk akses langsung ke situ. Tapi untuk menjaga kewaspadaan kita, was-was kita, bagus datang ke Dukcapil juga gitu. Ini kami, HP kami hilang, bagaimana identitas kami, takut disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Makanya datang ke Dukcapil dan juga UPT-UPT kita untuk memberi penjelasan kepada pihak petugas kita yang ada. Artinya memang satu sisi password itu sangat penting, makanya harus ingat PIN yang harus kita masukkan dalam IKD tersebut. Mungkin itu Barry, terkait dengan Bu Mimi tadi.
0: Oke, dan selanjutnya juga ini ada WhatsApp dari Putra ya, ingin bertanya ini tentang tadi bagaimana cara mengaktivasinya, ini sudah ada pas itu apa saja persyaratannya yang harus disiapkan, dan adakah biaya yang dikenakan untuk mendownload IKD ini gitu.
1: Ini kan program pemerintah pusat dan juga program unggulan Bupati Bengkalis. Untuk apapun jenis administrasi kependudukan, bukan IKD aja, itu gratis. Gratis. Gratis, tidak berbayar gitu, gratis. Kalau terkait IKD ini, bahwa KTP aja, KTP dibawa ke kantor Dukcapil dan juga UPT, nanti bisa langsung diaktifkan. Aktivasi terkait IKD, download dan sebagainya. Jadi kita arahkan. Terkait dengan itu mungkin bahwa itu memang tidak ada biayanya, gratis. Kalau administrasi kependudukan ini kan memang gratis 0% Pak Airi, karena kita melayani untuk masyarakat dan juga bagaimana masyarakat itu mudah, tidak terbebani dengan hal-hal lain. Jadi bagaimana masyarakat itu ketika datang Dukcapil dia senang, Pak. Apapun bentuk urusannya dia mudah, senang, cepat dan praktis gitu. Jadi inilah langkah kita dan juga program-program unggulan Bupati, Ibu Bupati ini juga menjadi apa hal yang bagaimana ketika masyarakat hadir dia senyum datang, ini selesai cepat, ini tidak bertele-tele, tidak lama dan sebagainya. Itulah tujuan kita di Capil pemerintah Kota Bengkalis terkait dengan program-program unggulan yang disampaikan oleh Bupati Bengkalis. Mungkin itu, Beri.
0: Oke, baik pendengar, bagi yang ingin bertanya masih kita akan terima di line telepon 0823 8836 4742, melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp ya di pagi hari ini. Yang ingin bergabung ya dalam dialog negeri junjungan menyapa, tentunya kita masih akan terima Anda. Nah, di sini juga ada yang bertanya, kalau seandainya ingin menggunakan IKD ini bagi orang tua yang belum memahami teknologi mungkin ya, apakah akan ada pendampingan dari petugas ini, Pak?
1: Baik, terima kasih. Mungkin terkait dengan itu memang boleh, artinya kalau orang tua yang ingin menggunakan IKD ini, yeah, kita boleh langsung di mana berdomisili orang tua tersebut. Hmm. Kita jemput bola, Barry.
0: Okay.
1: Jemput bola artinya untuk mengaktifkan IKD ini. Artinya memang kondisi orang tua itu tak bisa hadir, atau misalnya kondisi dalam sakit dan sebagainya, kita bisa hadir. Di mana lokasinya, informasikan ke kami, biar petugas kami yang turun ke lapangan untuk melakukan aktivasi IKD ini. Artinya bagaimana mempermudah masyarakat terkait dengan administrasi kependudukan ini. Jadi juga program-program kita ini juga, Ferry, sambil IKD ini juga kita sering turun ke lapangan dan juga dapat informasi dari masyarakat, dari petugas register desa kita, bahwa ada masyarakat rentan dan juga masyarakat disabilitas. Kita turun ke lapangan bagaimana urusan administrasi kependudukan masyarakat ini bisa terselesaikan dengan cepat gitu. Jadi kita tidak menunggu, tidak hadir masyarakat, kita yang hadir di tengah masyarakat. Bagaimana persoalan administrasi kependudukan cepat dan tuntas. Mungkin itu, Mary.
0: Ya, baik, buat pendengar ya, mungkin yang berminat nanti bisa langsung ya ke Disduk Capil ya untuk mengaktifkan IKD-nya. Tentunya yang sudah ya mungkin lebih mudah download dulu ya, di App Store atau Play Store ya. Nah, bagi ingin kejelasan, yang ingin bertanya di masih kita terima di line telepon 0823 8836 4742. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan terlebih dahulu yang ingin lewat.

0: banget pantainya.
1: Apaan nih?
0: Kali minuman.
1: Kok banyak sama bekas makanan ya? Bersihin.
2: Wah, cewek.
3: Tahu juga.
2: Beauty. Hai. Lagi ngapain?
1: Ini lagi bersihin sampah. Eh, kalian berdua? Lagi ngapain ya berdua di sini?
2: Oh, enggak. Itu. Ya, aku bilang ya tadi. Itulah. Sorry lah, panik pakai panik.
3: Sahabat kreatif, sesuatu yang indah itu akan terlihat lebih indah jika kita melestarikannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
5: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
6: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
5: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
6: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
5: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
6: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
5: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
6: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
7: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

0: RRI. Dimineața Inspirații. Sembilan MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program 1. Baik pendengar, masih dalam dialog negeri junjungan menyapa, dan pagi ini masih kita membahas tentang IKD. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya, masih ada di menit-menit terakhir kebersamaan kita di pagi hari ini, di line telepon 0823 8836 4742. Nah, ini ada pertanyaan ini dari Rina, ya. Apakah seluruh masyarakat yang sudah memiliki KTP elektronik wajib memiliki IKD, atau saat ini sifatnya masih pilihan? Namun sebelum itu kita terima dulu yang masuk. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Eri.
0: Selamat pagi, dengan siapa?
1: Pak Suhaimi Yasmantan.
0: Pak Suhaimi. Oke, Pak Suhaimi, silakan Pak Suhaimi. Apa?
1: Sama Bapak Abdul yang itu.
0: Sama Pak Sahrudin.
1: Pak Sahrudin, selamat pagi, pagi yang siang.
2: Pagi, Pak. Pak Suhaimi.
1: Ya, mantan BMD.
2: Oh, iya ya, Pak. Iya, Pak. Siapa? Lanjut.
1: Masalah KTP dia apa-apa. Jadi kata sesuai yang pertanyaannya Pak Eri itu, KTP sama yang nama itu apa perlu diganti?
0: Oke.
1: Kemudian untuk menyurat akte kelahiran itu ngurusnya di mana? Apakah di di kecamatan atau di kabupaten?
0: Oke.
1: Kemudian itu dia hilang. Yang aslinya. Jadi syaratnya apa tu untuk mengganti yang aslinya?
0: Okey.
1: Faham kan?
0: Okey.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada dari Pak Suhaimi. Nah, ini tadi ada dari Rina, itu menanyakan apakah yang sudah memiliki KTP elektronik wajib memiliki IKD atau hanya sekedar pilihan. Oke, mungkin bisa dijawab lebih dulu.
2: Baik, dari Mbak Rina terkait dengan apakah yang sudah memiliki KTPL wajib IKD. Sebenarnya wajib tak wajib itu tergantung pilihan, Pak.
0: Tergantung pilihan.
2: Tapi kalau untuk kita sebagai masyarakat juga, sebenarnya KTP itu dengan adanya IKD ini, kita tak perlu juga lagi membawa KTPL yang asli. Kita simpan aja di rumah. Di smartphone kita kan dah ada sebenarnya. Kita tinggal tunjuk apa keperluan terkait dengan pelayanan publik yang perlu ke depannya, ya. Sebelum pelayan publik ke depannya lebih akan menggunakan IKD, tentunya kita harus memilih pilihan yang tepat terkait IKD ini. Artinya tergantunglah dari Bu Rina tadi, mana sebenarnya kalau untuk keamanan terkait dengan KTPL secara fisik ini kan lebih menguntungkan kita memakai IKD lagi, karena di smartphone kita ini lengkap semua, baik itu KTP kita, KIA anak-anak kita semua lengkap semua. Dan juga dokumen kakak kita juga kita bisa download sendiri dan sebagainya. Kita tak perlu apa lagi. Kita tunjukkan aja kepada petugas dan sebagainya, mungkin bisa itu. Tapi tergantung masyarakat. Tapi kami pemerintah pusat, ini juga program pemerintah pusat untuk menegaskan bahwa target ini harus tercapai. Dan juga kami terus pemerintah daerah Kota Bengkalis terus melakukan upaya bagaimana masyarakat itu harus memiliki IKD, identitas kependudukan secara digital. Mungkin itu Mbak Rina terkait. Tapi kalau pilihan lebih baik menggunakan IKD, Mbak Rina. Mungkin itu Pak Eri.
0: Mungkin dari Pak Suhaimi tadi mungkin ada sedikit di luar IKD, ya. Dia mungkin tentang pengurusan akte kelahiran. Nah, tentang akte kelahiran, mengurusnya di mana, dan kalau hilang persyaratan untuk mengurusnya itu apa saja?
2: Terkait dengan pertanyaan dari Pak Suhaimi tadi, memang terkait dengan akte kelahiran ini ada akte yang lahir langsung kita lakukan proses pembuatan aktenya gitu. Arti surat keterangan bida

0: sebagainya, nanti syarat-syaratnya. Yang kedua, ada akte anak lahir di atas 60 hari. Nah, itu harus harus mendapat surat ketetapan dari kepala dinas dulu. Artinya dalam ketentuan itu 60 hari lewat itu harus mendapat surat keputusan dari kepala dinas setempat gitu. Jadi terkait dengan hal ini, mungkin akte ini boleh UPT yang ada di setiap kecamatan, dan juga kalau SK untuk ketetapan itu hanya ada di Dinas Kependudukan dan Sipil. Artinya penetapan lewat di atas 60 hari itu harus ditetapkan, karena dalam ketentuan sudah diatur PRI terkait itu. Jadi terkait dengan yang lain Bapak tanya tadi, mungkin bisa buka Bapak hadir di Capil, menginformasikan kira-kira kalau Bapak berdomisili di Bengkalis, hadir di Capil Pak, kira-kira apa yang perlu kami lakukan, apa yang perlu Bapak usahakan dan sebagainya, bagaimana pertanyaan-pertanyaan, permasalahan-permasalahan yang ada di Bapak bisa terselesaikan. Artinya kalau ketika kita melakukan tatap muka ini, istilahnya Pak, persoalan itu bisa terselesaikan dengan baik. Kita cari solusi-solusi yang baik, kita cari bagaimana persoalan ini biar masyarakat bisa memiliki administrasi kependudukan dengan baik, dan juga persoalan-persoalan ini bisa terselesaikan dengan secara optimal, Ferry. Mungkin itu, Ferry.
1: Oke, baik. Mungkin sebagai closing statement ini, Pak, mungkin ada ajakan atau himbauan untuk masyarakat Bengkalis tentang penggunaan IKD ini, silakan.
0: Baik, terima kasih PRI. Tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Bengkalis dan juga mengharap seluruh warga masyarakat Kabupaten Bengkalis yang sudah memiliki KTPL langsung hadir download Play Store, APP, dan juga untuk mendownload IKD, dan juga datang ke kantor Dinas Dukcapil, baik di yang ada di Bengkalis dan juga UPT-UPT yang ada di kecamatan. Artinya untuk aktivasi IKD ini, dan juga mungkin kedepannya, mungkin ini merupakan arahan Presiden Prabowo juga, Pak, percepatan realisasi identitas tunggal. Artinya ini memang harus kita laksanakan, Pak, program Prabowo ini, arahan Presiden percepatan realisasi identitas tunggal. Artinya memang, dan juga IKD ini kan memang peran ke depan IKD ini kan istilahnya memperkuat peran NIK dan IKD sebagai pondasi transformasi digital pemerintah daerah. Jadi kami berharap kepada seluruh masyarakat Kota Bengkalis yang sudah memiliki KTPL, datanglah urus ke Capil dan juga UPT-UPT yang ada di setiap kecamatan, dan juga merupakan program unggulan dari Bupati Bengkalis Ibu Ajah Kasmani SOMP terkait dengan administrasi kependudukan ini, dan juga jemput. Dan terakhir, mungkin bagi ibu-ibu yang saya sampaikan tadi, mungkin dia ingin memiliki IKD tapi kondisi secara fisik tak bisa, kita hadir, kita bisa jemput bola langsung ke datang tempat di mana berdomisilinya ibu-ibu tadi dan bapak-bapak tadi. Mungkin itu Pak Eri, pesan dan kami dari Distrik Capil terkait dengan identitas kependudukan digital. Mungkin sekian dan terima kasih.
1: Baik, pendengar ya, tak terasa kita sudah berada di penghujung suara dalam dialog interaktif di pagi hari dengan tema identitas kependudukan digital. Nah, tentunya dari perbincangan ini kita mendapatkan banyak informasi bahwa perkembangan teknologi juga membawa perubahan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Nah, kelahiran IKD ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan efisiensi bagi masyarakat dalam mengakses dokumen serta layanan penduduk. Namun, kemudahan tersebut tentunya harus diringi dengan kesadaran untuk selalu menjaga keamanan data pribadi dan jangan memberikan kode PIN untuk
0: bahaya,
1: informasi pribadi Anda. Nah, terima kasih Pak untuk kehadirannya di pagi hari ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Bengkalis untuk mengikuti program-program selanjutnya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dalam hidup itu memang gak selalu mudah ya. Tapi gue percaya banget kalau kesulitan yang kita hadapin dalam hidup itu sebenarnya bertujuan untuk membuat kita semakin memahami kesalahan kita gitu. Karena dari kesalahan-kesalahan itu kita bisa belajar. Karena kalau kita gak salah pun, kita gak tahu gitu apa yang harus diperbaiki ke depannya gitu. So, di hidup ini gak ada yang instan, tetap ada proses. Dan proses itu, apa ya, sangat penting banget ya. Karena dari proses kita bisa belajar dan mengerti untuk menjadi orang yang berpandangan lebih luas lagi gitu. Terus kita juga ketika kita melalui sebuah proses yang panjang dan penuh perjuangan, gue juga yakin bisa kita mendapatkan hasil yang terbaik, kita akan puasnya berkali-kali lipat gitu sih sebenarnya. Oke, karena dengan adanya proses untuk mencapai sesuatu, kita jadi bisa lebih memahami gitu loh. Ada stepnya, step by step, satu-satu gitu. Dengan kayak gitu kita juga bisa jadi orang yang berfondasi yang kuat menurut gue. Ya karena dalam proses juga bisa bikin kita makin yang pasti mengerti banget gitu. Kita bisa lebih menguasai suatu hal gitu. Kita bisa tahu gitu dengan adanya obstacle baru ke depannya gitu, kita jadi gak kaget gitu. Dan juga yang tadi gue bilang juga, kalau kita melalui prosesnya dengan baik, kalau kita melalui prosesnya dengan benar gitu, bisa kita mendapatkan hasilnya, itu akan apa ya, rasanya itu akan, kepuasannya akan berkali-kali lipat lebih puas gitu. Karena kita tahu gitu proses panjang di belakang, perjuangan di belakang, kita tahu gitu rasanya gitu. Di saat kita bersedih, ada proses menerima ya, penting banget menurut gue. Karena saat kita udah masuk ke dalam kesedihan, saat kita udah menerima ya, kalau kita emang sedih, kita gak apa-apa untuk sedih, di situ kita bisa lihat banyak perspektif baru, banyak hal-hal yang kita akhirnya mengerti gitu. Kayak, oh ternyata ini tuh salah, ternyata gue tuh harus menerima ini, segala macam. Pokoknya akan ada banyak perspektif baru yang kita bisa lihat. Karena di saat kita sedih, kita tuh benar-benar kayak, apa ya, menurunkan semua ego kita. Kita benar-benar ada di dasar banget gitu, di dasar diri kita gitu. Di saat kita sedih yang harus menerima tadi itu ya. Jadi dengan hal kayak gitu menurut gue penting banget, karena di saat kita udah mencapai titik itu, ada di titik itu, sorry, di saat kita ada di titik itu, kita bisa mengerti diri kita sendiri gitu. Kita bisa tahu apa yang terjadi dalam diri kita, kita akhirnya bisa berkaca dalam diri kita, kita bisa introspeksi diri kita juga. Intinya semuanya itu untuk kita bisa evolve diri kita yang menjadi lebih baik ke depannya gitu. Proses untuk melakukan masa lalu, mungkin banyak orang-orang memiliki cara masing-masing ya. Tapi kalau gue mungkin lebih menerima dulu sih. Lebih menerima dan lebih dirasain dulu aja gitu. Maksudnya kayak kepedihannya, rasa sedihnya itu gak pernah gue paksa untuk pergi gitu. Gue gak apa yang nge-push diri gue terlalu dipaksa gitu. Tapi gue biarin aja, gue terima dulu rasa sedihnya, gue nikmatin rasa sedihnya, biarin itu ada di dalam diri gue dulu sampai akhirnya gue terbiasa. Dan setelah sudah terbiasa segala macam, baru di situ gue mencoba untuk mencari tahu gitu apa sih sebenarnya gitu, apa sebenarnya yang terjadi. Dan setelah itu, setelah gue udah paham dan memahami semua itu, baru di situ gue ada proses untuk bangkit lagi, untuk berjalan lagi, untuk melepaskan tas yang udah di belakang yang berat itu, kesedihannya segala macam, kita lepas lagi, kita jalan lagi ke depan gitu. Kayak fasenya pelan-pelan, tapi ya gue yakin kalau misalkan dilakukan satu-satu akan sampai juga ke depan gitu. Perpisahan tuh selalu ada gitu, akan selalu ada perpisahan. Bukan hanya putus ataupun cerai menikah, tapi bahkan berpisah dengan keluarga, yang dimana kayak gue dipanggil duluan sama yang di atas gitu, pasti akan ada perpisahan. Tapi gue selalu menemukan saat kepikiran gue adalah sedih itu gak melulu soal kesedihan gitu. Sedih itu juga ada hal baik yang bisa diambil. Contoh, ada pelajaran banyak yang bisa diambil dari kesedihan gitu, dari sebuah perpisahan banyak banget. Kita jadi apa ya, kita jadi sadar, kita jadi mengerti kayak ada rasa penyesalan di situ, ada rasa kecewa, dan dari penyesalan itu akhirnya kita tahu juga nextnya kita nggak boleh kayak gitu lagi gitu. Pokoknya intinya dari perpisahan juga ada hal baik gitu. Dan di saat berpisah dan sedih itu nggak apa-apa banget buat kita nangis gitu.
untuk kita nggak terlalu memaksa diri kita untuk kuat itu nggak apa-apa banget. Karena apa ya? Karena di saat kita menangis itu kita harus bangga karena kita pernah mencintai orang dengan begitu, dengan segitunya gitu. Yang dimana dari hal itu banyak pelajaran juga yang bisa kita ambil gitu. Kayak gitu sih kalau It's Never Easy itu cerita tentang sebenarnya yang gue rasain waktu itu. Jadi sebenarnya ini kayak dari perjalanan gue waktu itu, my love journey ya. Sebenarnya ini proses yang dimana orang baru putus, proses putus, kesedihan, mengerti, mencoba mengerti diri sendiri, terus kayak menyesali sampai akhirnya closure, sampai akhirnya melepaskan gitu. Jadi kenapa It's Never Easy? Karena gue yakin orang-orang banyak di luar sana yang kayak punya fase kayak gini juga, pasti pernah ngelewatin proses ini juga, putus dan mencoba untuk melupakan, dan gue yakin itu gak mudah gitu. Dan gue cuman pengen ngerangkul orang-orang di sana buat kayak sama kok, kita semua sama gitu, pasti pernah ngelewatin rasa sedih itu kok, jadi jangan pernah ngerasa sendiri juga gitu. Kita rangkul aja kesedihannya dan kita coba untuk lewatin sama-sama. Ya yang kayak tadi gue bilang juga, It's Never Easy, kayak banyak hal-hal yang menyangkut kayak yang pengen gue sampein. Di saat lo mencintai seseorang, lo harus ingat diri lo juga gitu. Lo harus ingat ada yang harus disayangi juga selain orang itu, tapi diri lo sendiri. Jadi bukan berarti gak boleh total dalam mencintai, tapi harus ada self-control juga. Tetap tahu porsi juga. Karena di saat lo kehilangan orang itu juga, lo gak kehilangan diri lo yang pasti gitu. Paling pesan-pesan kayak gitu. Dan ada juga yang tadi gue bilang, soal di saat lo menangisi seseorang itu gak apa-apa banget untuk melepas semuanya, gak usah denial. Karena di saat lo denial itu akan hanya jadi bom waktu buat diri lo sendiri, gak tunggu kapan meledak. Jadi mendingan biarin ada di situ, terima aja, rasain aja. Nanti lama-lama lo akan mengerti dan lebih mudah untuk melupakan dan melepaskan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo. Duh, di sana makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

budaya Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

dari League One. Sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Swiatek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Swiatek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali

0: Sandvi Snyder untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
1: Now I try to really show my speed tonight.
0: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
1: It's been amazing, so thank you.
0: Pada babak semifinal, Iga Swiatek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

0: Sementara itu, Jenny Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara untuk kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026.

Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada

0: turisme atau tujuan wisata olahraga. Karena itu pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
1: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur bahwa yang akan menjadi destinasi tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan tetap melaksanakan.
0: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Suagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kompon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Game Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di Kurb lewat Kholidin Noviera Ros. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak. Nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi. Kudapat calon istri.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong gego murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Baik, pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru saja menyimak siaran kami di hari ini. Kemudian saya jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun jua. Ya, pendengar, untuk hari ini kita akan bagikan informasi untuk Anda. Kami kutip dari antaranews.com, di mana rupiah melemah seiring ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah, pendengar. Ya, Jakarta di antara analis mata uang Do Financial Futures Lukman Leong mengatakan, pendengar, rupiah melemah seiring ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat AS pada pembukaan perdagangan pada Selasa 11 Agustus bergerak melemah 40 poin atau 0,23% menjadi 17.795 per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya dengan di level 17.755 per dolar AS. Rupiah diperkirakan akan melemah terhadap dolar di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah yang kembali menaikkan harga minyak mentah dunia saat ini 83,21 dolar AS per barel dibandingkan penutupan minggu lalu di 77 dolar AS per barel, ujar dia kepada Antara di Jakarta. Laporan dari Andolu mengungkapkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghieh mengatakan Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali hingga AS memenuhi tuntutan Iran termasuk mengakhiri blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan di Iran. Ya, mendengar informasi kami kutip dari antaranews.com. Tetaplah bersama kami di 90,7 Radio Republik Indonesia Pro 1.

0: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Hah, cuci tangan? Engkau kan gak habis dari luar. Dan engkau bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkong kalau habis makan suka sakit perut. Nah, yaudah deh, engkong cuci tangan dulu ya.

0: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
1: Wah, iya, ayo makan.
0: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
1: Tangan bersih, penyakit hilang.

0: wajah.
1: Mendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Dan kami informasikan pendengar tepat pukul 12.21 waktu Indonesia Barat nantinya, kita akan kumandangkan suara azan zuhur untuk kawasan Bengkalis dan sekitarnya. Dan untuk Anda yang saat ini sudah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat fardu zuhur di masjid tempat tinggal Anda, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengerjakan solat isya dengan berjamaah, maka dia seakan-akan telah mendirikan solat separuh malam. Diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.

mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Siapa yang memiliki bekal atau kesempatan yang dapat menyampaikan dia hingga ke sana atau naik haji ke Baitullah, lalu tidak mau naik haji, ingatlah, dia akan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Tentang durhaka kepada dua orang tua. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Hanya kepadamulah kamu kembali. Dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang berpergian, doa kedua orang tua kepada anaknya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, pernah tahukah Anda bahwa di dalam Al-Qur'an begitu terbentang ayat-ayat yang mendorong kita untuk melakukan pengamatan, penelitian, penelaahan terhadap segala yang tampak di alam, baik yang terbentang di langit ataupun di bumi. Al-Quran surah ke-88 Al-Ghashiyah dari ayat ke-17 sampai ayat ke-20 misalnya. Ketika Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat?" Tidakkah engkau, pernahkah engkau mengamati, meneliti tentang bagaimana unta itu diciptakan? Bagaimana langit itu kemudian dibentangkan, ditinggikan? Bagaimana kemudian gunung-gunung itu jadikan pasak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tertanam kokoh menjadi paku bumi? Dan bagaimana kemudian bumi itu bahkan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meneliti kandungannya dan beraktivitas dengan nyaman di daratannya? Saudara-saudariku, sekitar tahun 2008 saya pernah mengajak beberapa mahasiswa di kuliah dakwah Islamiyah Tripoli Libya untuk bisa mempraktikkan apa yang diisyaratkan dalam Al-Quran, khususnya mengeluarkan ayat-ayat tentang hewan yang terinspirasi dari surah ke-88 ayat 17 tadi. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apakah engkau tidak pernah mengamati, meneliti tentang bagaimana unta itu diciptakan? Maka kami bagi kelompok-kelompok dengan mengeluarkan ayat-ayat yang berbicara, ya, menyampaikan informasi seputar hewan dalam Al-Quran. Ada kera, karena suatu kaum pernah dikutuk menjadi kera. Ada kelompok unta dengan dasar ayat tadi. Ada kelompok gajah dengan dasar surah Al-Fil. Secara singkat, ada yang sangat menarik. Khusus kera misalnya. Ya, kelompok kera kemudian melakukan penelitian. Coba dia berikan makanan pada kera, begitu diberikan dia tangkap dengan tangan bagian kanannya. Diberikan lagi dia tangkap dengan kirinya. Diberikan lagi dia tangkap dengan kedua kakinya. Jika dia sudah bosan dengan wilayahnya, dia akan invasi, ya, dia akan ekspansi kepada wilayah lain dan dia keluarkan kera yang tinggal di situ supaya dia bisa tempati dengan nyaman. Kera. Karena itu tidak mengherankan kenapa ada kaum yang dikutuk menjadi kera, bukan tikus misalnya. Karena tipikal kaum ini karakteristiknya sama persis dengan apa yang dimiliki oleh kera. Rakus, ingin mengambil semuanya. Monopoli wilayahnya. Kalau perlu bosan dengan wilayah sendiri, ambil wilayah tempat lain. Yang penting dia bisa tinggal nyaman di dalamnya. Kembali pada unta. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Ketika kelompok unta ditugaskan, bahkan kemudian bertanya pada pawangnya, unta ternyata memiliki dua kaki, dua tangan. Unta ternyata memiliki selaput di matanya. Unta ternyata memiliki satu bagian tembolok khusus yang bisa menampung air sehingga dia bisa kuat tidak minum dalam satu bulan. Anda bayangkan, dengan selaput itu dia bisa melalui padang pasir, bahkan dalam keadaan badai yang Ferrari pun tidak bisa melewatinya, Lamborghini tidak bisa menembusnya, tapi unta begitu santai melewatinya. Dua kaki, dua tangan yang dimiliki oleh unta, yang sebagian menilai bahwa unta memiliki empat kaki. Ternyata rahasia itu kemudian terungkap ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita untuk mudah bersujud saat akan sholat, bisa mengambil dengan menggunakan lutut atau kedua telapak tangan, mengacu pada kasus unta. Jika kita meneliti lebih dalam, hadis ini yang tercantum dalam Abu Daud itu sesungguhnya ingin menggabungkan kepada kita tentang kemudahan dalam beribadah. Jika Anda bisa menggunakan tangan, silahkan gunakan tangannya, ya. Jika Anda bisa menggunakan lutut, silahkan gunakan lututnya jika memang tangan itu bermasalah. Karena unta pun pernah kemudian duduk dengan mendahulukan lututnya, maka selisih itu ketika Anda punya masalah, gunakan telapak tangan. Maka jika memang telapak tangan bermasalah, maka unta pun ada yang pernah kemudian duduk dengan meletakkan tangan terlebih dahulu, maka kita diminta untuk menyelisih unta, ya, dengan menggunakan lutut terlebih dahulu. Jika tidak paham tentang hadis ini, maka orang secara singkat akan menyimpulkan, jangan pakai lutut, tapi gunakan telapak tangan. Padahal hadis ini, ada banyak riwayat yang bahkan menunjukkan seakan-akan bertentangan, tapi hakikatnya menunjuk pada kesamaan dan kemudahan dalam ibadah. Bahagianya kita, di Indonesia, semua bentangan ayat tadi
sangat mudah untuk diamati dan menjadi objek penelitian yang sangat berharga. Indonesia terletak di Katulistiwa yang dengan itu banyak mineral dikandung oleh buminya. Indonesia dari sekian selat yang ada di bumi, 6 selat, 4 selatnya ada di negeri tercinta. Dan alamnya tropis sehingga banyak tumbuhan mudah didapati termasuk buah-buahan. Ya, di mana kita bisa menikmati durian? Selain tentunya di antara yang paling enak ada di Indonesia. Jadi, mari kita budayakan meriset, budayakan meneliti, budayakan mengamati, yang mungkin dengan itu kita bisa tampil lebih baik ke depan, makmurkan tempat yang kita pijak, sekaligus menjadikan itu sebagai bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah tahukah Anda? Adi Hidayat, Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, berikanlah masih bersama Radio Republik Indonesia Plosa Pemara. Berikan tempat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti ya. Kami akan segera bergabung bersama Prosa 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak warta berita daerah siang langsung dari Prosa 1 RRI Pekanbaru.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Selama tahun anggaran 2025, pelaksanaan APBD Provinsi Riau dilakukan dalam 6 kali pergeseran.
2: El Nino kuat, otomatis awan-awan hujan ini akan tertarik ke timur.
0: Pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. DPRD Riau soroti 6 kali pergeseran anggaran pada 2025. Pemerintah Provinsi Riau diminta lebih cermat kelola APBD. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru menyebut El Nino semakin kuat, ancaman kebakaran hutan dan lahan di Riau meningkat. Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Pendengar, inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: DPRD Riau soroti 6 kali pergeseran anggaran pada 2025. Pemerintah Provinsi Riau diminta lebih cermat kelola APBD. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau menyoroti pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025 yang mengalami 6 kali pergeseran anggaran. Juru bicara Banggar DPRD Riau, Ginda Burnama, mengatakan pergeseran anggaran tersebut menjadi salah satu catatan penting Banggar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025. Menurut Ginda, pemerintah Provinsi Riau perlu lebih cermat dan teliti dalam melakukan penggeseran anggaran, termasuk apabila berkaitan dengan penggunaan anggaran belanja tidak terduga.
2: Pergeseran anggaran selama tahun anggaran 2025 pelaksanaan APBD Provinsi Riau dilakukan dalam 6 kali pergeseran. Data lengkap di laporan Badan Anggaran. Terkait pergeseran anggaran ini, Banggar mengingatkan kepada pemerintah Provinsi Riau dalam hal melakukan pergeseran anggaran, termasuk jika ada penggunaan dana belanja tidak terduga BTT yang dilakukan 6 kali selama tahun anggaran 2025, diharapkan ke depan lebih cermat dan teliti berdasarkan analisis tertentu dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan.
1: Sorotan terhadap pergeseran anggaran tersebut juga berkaitan dengan evaluasi DPRD terhadap realisasi belanja daerah. Banggar mencatat masih rendahnya serapan belanja modal pada tahun 2025, sementara pada akhir tahun terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sekitar 249 miliar. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi mengatakan pemerintah Provinsi Riau sepakat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rendahnya serapan belanja modal.
3: Terhadap rendahnya serapan belanja modal, pemerintah Provinsi Riau sepakat melakukan evaluasi menyeluruh, di mana silpa tahun anggaran 2025 sebesar kurang lebih 249 miliar rupiah tidak sepenuhnya mencerminkan inefisiensi, karena sebagian besar berasal dari dana IRMAK, kasus kas BLUD, kas dana BOSPE, dan kas bendahara pengeluaran berupa sisa BOSDA.
1: Dengan adanya catatan tersebut, DPRD Provinsi Riau meminta Pemprov lebih meningkatkan ketepatan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD untuk kedepannya. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Riau menggelar Forum Konsultasi Publik tahun 2026 yang bertujuan menjadi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap kualitas layanan yang diselenggarakan BPSDM. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
4: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Riau menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP tahun 2026 Selasa pagi. Kepala BPSDM Provinsi Riau Eva Revita mengatakan forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi, masukan, dan saran masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik. Menurut Eva Revita, pelayanan publik yang baik harus terus dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pelayanan pemerintahan. Eva Revita juga menambahkan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sangat berkaitan erat dengan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.
5: Kami menyadari bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di BPSDM tentu saja masih memiliki berbagai macam kekurangan dan kelemahan. Sehingga pada saat ini kami membuka ruang yang seluas-luasnya bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat memberikan masukan dalam peningkatan mutu pelayanan publik.
4: Sementara Guru Besar Universitas Islam Riau Profesor Dr. Anissa Mardatilah menyarankan agar pemerintah melakukan pemantauan dan meminta tanggapan masyarakat terhadap hasil pelatihan yang telah diberikan kepada ASN khususnya dalam pelayanan publik.
6: Aspek voice of citizen sebagai sumber intelijen dalam mengambil keputusan yang dikaitkan dengan pelaksanaan program-program pelatihan yang sudah dilakukan ataupun rencana tindak lanjut ke depannya. Apakah voice of citizen itu artinya dari data-data yang ada di masyarakat, keluhan masyarakat, ketidakpuasan masyarakat terkait dengan pelayanan publik?
4: Profesor Dr. Anissa Mardatilah mengharapkan ASN pemerintah Provinsi Riau dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian BRMP Riau bersama PT Pupuk Indonesia terus memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produktivitas padi dan jaminan ketersediaan pupuk di Provinsi Riau. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
7: Provinsi Riau terus mempercepat upaya peningkatan produktivitas padi guna menjaga ketahanan pangan daerah. Kepala BRMP Riau, Agus Wahyana Anggara menjelaskan, tantangan pertanian di Riau tidak hanya pengelolaan lahan dan tanaman, melainkan juga ketersediaan BBM untuk alat sintan serta infrastruktur tata kelola air. Guna mengatasi kendala tersebut, BRMP Riau berkolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai, BWS PUPR, serta memperkenalkan program PMAS atau Pertanian Modern Advanced Agricultural System yang ditargetkan mampu menghasilkan produksi padi hingga 10 ton per hektar.
8: Di Riau ini khasnya masalah airnya nih Mbak. Air itu kalau kelebihan jadi banjir, kalau kemarau kurang. Nah mungkin ini yang ke depan juga sembari kita untuk yang tanaman, kemudian juga untuk yang petaninya sendiri selalu ditingkatkan ke infrastrukturnya juga dengan teman-teman dari PUPR, utamanya dari BWS, dari Balai Wilayah Sungai, sama-sama kita perbaiki. Kita sekarang ada program namanya PMAS, Pertanian Modern Advanced Agricultural System. Nah ini yang kita target bisa 10 ton per hektar. Nah caranya nambah benih, nambah pupuk, nambah kemampuan petani setahun 3 kali tanamnya.
7: Sementara itu, manajer penjualan wilayah Sumbar Riau Kepri PT Pupuk Indonesia, Fajar Ahmad, menegaskan pihaknya menjamin ketersediaan pupuk subsidi maupun non-subsidi 100% di wilayah Riau. Distribusi pupuk diprioritaskan pada daerah yang sedang memasuki musim tanam dengan sistem monitoring digital berbasis transparansi dari produsen hingga petani.
9: Pada prinsipnya kami Pupuk Indonesia menjamin 100% ketersediaan pupuk baik subsidi maupun non-subsidi yang ada di wilayah Provinsi Riau. Wilayah-wilayah yang sedang ada pertanaman itu kami prioritaskan pengiriman pupuknya sudah ada digitalisasi, jadi bisa lebih transparan bahwa dari produsen sampai ke petani itu sudah tidak ada lagi sumbatan-sumbatan ataupun halangan-halangan sehingga petani itu susah mendapatkan pupuk.
7: Dengan sinergi antara BRMP Riau dan PT Pupuk Indonesia, diharapkan pasokan pupuk dan tata kelola pertanian di Riau dapat berjalan optimal sehingga ketahanan pangan daerah dapat terjaga. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
0: Mobil Pak Aman menjadi salah satu program Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru untuk menyediakan kebutuhan pangan dengan harga di bawah pasar. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
10: Mobil Pak Aman atau pangan keliling andalan murah dan amanah menjangkau kelurahan yang selama ini sulit dijangkau program pangan murah. Berbagai kebutuhan pangan disediakan mulai dari beras, gula, tepung terigu, minyak goreng, hingga telur. Ketua tim mobil Pak Aman, Desvileva, mengatakan komoditas yang dijual mendapat subsidi dari pemerintah sehingga harganya lebih murah dibandingkan pasar. Beras SPHP dijual Rp61.000 per 5 kg dari harga pasar sekitar Rp65.000. Minyak goreng kita dijual Rp31.000 per 2 liter dari harga pasar Rp35.000 hingga Rp36.000.
11: Ini salah satu program dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru yang mana mobil Pak Aman ini ibaratkan rusukan lah ke daerah-daerah yang susah dijangkau selama ini oleh mobil-mobil Pak Aman, kemudian kami ke kelurahan-kelurahan untuk lebih menjangkau warga dengan harga yang lebih dibawa ke pasar. Itemnya berupa beras, telur, gula, kemudian minyak itu minyak kita, kemudian ada minyak premiumnya, minyak Vitolit. Yang paling banyak itu di komunitas minyak kita sama gula.
10: Hari ini Selasa 11 Agustus 2026, mobil Pak Aman melayani masyarakat di kantor Lurah Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota. Salah seorang warga, Yunina, mengaku terbantu dengan harga pangan yang lebih murah dibandingkan pasar. Ia berharap program ini terus berlanjut serta menambah komoditas seperti cabai dan sayur-sayuran yang menjadi kebutuhan harian.
12: Karena harganya terasa lebih murah dari harga pasar, baru kali ini rasanya mendukung sekali untuk warga sempat. Seperti apa ya, yang ini kan udah banyak ya, yang basah-basah boleh lah seperti cabai gitu kan, sayur-sayuran gitu boleh. Karena itu kan kebutuhan harian ibu-ibu juga ya kan, untuk dikonsumsi. Kemudahan berkelanjutan untuk kedepannya, karena warga pasti semangat dengan harga yang lebih miring seperti ini.
10: Kehadiran mobil Pak Aman diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nurani melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru menyebut El Nino semakin kuat. Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Riau meningkat. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
13: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono mengungkapkan bahwa indeks El Nino telah berada di angka 1,56 yang diprediksi akan terus menguat. Puncak El Nino diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober mendatang. Kondisi tersebut bertepatan dengan puncak musim kemarau di wilayah Riau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Kondisi El Nino semakin kuat berpotensi mengurangi pertumbuhan awan hujan. Dampaknya curah hujan berkurang karena pola pergerakan awan hujan dipengaruhi kondisi atmosfer akibat fenomena tersebut.
14: Jika El Nino kuat, otomatis awan-awan hujan ini akan tertarik ke timur. Kemudian awan-awan hujan ini akan berkurang. Kemudian ketika sangat kurang awan-awan, tentunya panas sangat tinggi. Kita berapa hari puncak suhu temperatur di wilayah kita sudah naik. Berapa hari sampai 35, bahkan 2 hari yang lalu sampai 36 derajat Celcius. Tentunya sangat memudahkan untuk terjadinya kemudahan kebakaran. Jadi barang-barang yang kena matahari penuh itu akan menjadi lebih cepat kering dan akan potensi menjadi mudah terjadi kebakaran. Itu yang perlu diwaspadai karena kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering dan kita harus perlu waspadai.
13: Menanggapi kondisi tersebut, Pangdam 19 Tuanku Tambusai Maijen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan jajaran TNI Polri, pemerintah daerah serta seluruh unsur terkait telah meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi ancaman karhutlah di Riau.
15: Sekarang ini sudah mulai memasuki tahapan bencana, melaksanakan tanggap darurat. Saya, TNI Polri, Pak Kapolda dibantu diarahkan oleh Pak Gubernur sudah membentuk klasterisasi, rayonisasi. Ketika terjadi titik-titik api atau pemantauan dari seluruh aplikasi yang kita mempunyai, dari mulai Sipongi, Sipakar maupun Lanjang Kuning, bisa kita deteksi untuk melaksanakan verifikasi dan deteksi dini agar tidak menjadi besar. Tapi sekali lagi, wilayah kita luas, kemudian akses juga di lapangan sulit, maka itu semua membutuhkan extra effort kita untuk bisa melakukan ini secara terpadu.
13: Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kondisi kemarau dan penguatan El Nino, terutama terhadap potensi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, serta memburuknya kualitas udara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Waspadai ancaman cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino, Wakil Bupati Meranti Muzamil Baharudin instruksikan camat dan kades perkuat sosialisasi dan koordinasi. Langkah tersebut perlu agar ancaman karhutlah bisa diatasi sedini mungkin. M. Isnaini melaporkan.
16: Permasalahan kelistrikan di Kepulauan Meranti hingga saat ini masih belum bisa teratasi. Tak hanya menjadi keluhan masyarakat di Pulau Rangsang dan Pulau Padang, hampir seluruh kecamatan yang ada di Kepulauan Meranti saat ini mengeluhkan terkait pemadaman yang dilakukan pihak PLN. PJ Kadis Kudap Selamat Riyadi mengaku di Pulau Padang, terutama di Kecamatan Tasik Putri Puyu, saat ini masih terjadi pemadaman yang diduga akibat defisit daya.
17: Kalau listrik nih, sampai hari ini yang jelas karena defisit daya, ada kerusakan berapa mesin. Beginilah, Pak.
16: Tak hanya pemadaman yang terjadwal, pemadaman secara tiba-tiba juga kerap terjadi termasuk di Kota Selat Panjang dan sekitarnya. Pemadaman yang terjadi itu berdurasi 15 menit hingga 30 menit, bahkan bisa mencapai 1 jam. Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kepulauan Meranti Mulyono meminta pihak PLN untuk jujur jika memang sedang mengalami defisit daya, serta menambah unit mesin agar permasalahan bisa segera teratasi. Pasalnya pemadaman yang kerap terjadi sangat merugikan masyarakat.
18: Namun berjalan waktu saya lihat dengan MOU pun kelistrikan di Meranti itu sepertinya tidak ada perubahan sedikit pun. Maka kalau saya menganalisa dan kemudian saya menilai bahwa kelistrikan kita sebenarnya defisit, perlu pihak PLN cabang Dumai wilayah Pekanbaru menambah lagi beberapa mesin untuk mengatasi defisit. Kalau kelistrikan di Meranti tidak bagus, maka program Bapak Presiden Prabowo akan terhambat dalam visi-misi Bapak Presiden seperti membangun perekonomian itu dari desa.
16: Politisi Gerindra itu juga mengatakan penambahan unit mesin baru guna memenuhi kekurangan daya tidak lagi bisa ditawar. Perlu segera dilakukan oleh pihak PLN, mengingat keberadaan listrik sangat dibutuhkan terlebih dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto membangun ekonomi dari desa. Jika permasalahan kelistrikan saja tidak bisa dibenahi, tentunya akan berdampak terhadap realisasi program peningkatan ekonomi serta merugikan masyarakat. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.

0: Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pekanbaru sampaikan aspirasi kepada pemerintah Kota Pekanbaru. Haryo Gunawan melaporkan.
1: Forum Pembauran Kebangsaan FPK Kota Pekanbaru menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka memperkuat peran kepayuguban dalam mendukung pembangunan daerah. Ketua FPK Kota Pekanbaru Dwi Agus Sumarno mengatakan terdapat sejumlah aspirasi yang disampaikan, salah satunya terkait pendidikan gratis berupa beasiswa bagi masyarakat kurang mampu. Menurutnya banyak anggota paguyuban yang berasal dari kalangan menengah ke bawah sehingga membutuhkan dukungan dalam pendidikan. Selain pendidikan, FPK juga mengusulkan adanya bantuan bagi pedagang kecil dari kalangan paguyuban. Dwi berharap pemerintah dapat membuka peluang bagi paguyuban untuk mendapatkan dukungan usaha sehingga organisasi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi anggotanya. Aspirasi lainnya yakni permintaan agar pengurus FPK dan paguyuban juga mendapat mengikuti kegiatan retreat seperti yang diberikan kepada ketua RT dan RW.
2: Permintaan kami, kalaulah Pak RT, Pak RW yang ada di Pak Camat diberikan retreat, apalah salahnya kami ikut juga diberikan retreat. Ya Pak RW ya? Ini biar didengar sama Pak Kesbangpol supaya tahun depan itu kita ikut retreat sama-sama supaya visi-misi kita sama.
1: Menanggapi usulan tersebut, PLT Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setdako Pekanbaru Firman Hadi mengatakan aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui kajian oleh Kesbangpol.
3: Itu yang retreat yang paling menarik tadi kan.
4: Masih yang retreat.
3: Ya kita harapkan nanti Kesbangpol dapat membuat telah terhadap itulah nanti kan. Kemudian ya, sehingga bisa dilaporkan kepada pimpinan kita.
1: Diharapkan berbagai aspirasi yang disampaikan FPK tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah Kota Pekanbaru dalam memperkuat pemberdayaan paguyuban sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Persoalan listrik di Kepulauan Meranti belum teratasi. Pemadaman mendadak masih kerap terjadi hingga di pusat kabupaten. M. Isnaini melaporkan.
5: Permasalahan kelistrikan di Kepulauan Meranti hingga saat ini masih belum bisa teratasi. Tak hanya menjadi keluhan, masyarakat di Pulau Rangsang dan Pulau Padang, hampir seluruh kecamatan yang ada di Kepulauan Meranti saat ini mengeluhkan terkait pemadaman yang dilakukan pihak PLN. PJ Kadis Kudap Selamat Riyadi mengaku di Pulau Padang, terutama di Kecamatan Tasik Putri Puyu, saat ini masih terjadi pemadaman yang diduga akibat defisit daya.
6: Kalau listrik nih, sampai hari ini yang jelas karena defisit daya, ada kerusakan beberapa mesin.
5: Tak hanya pemadaman yang terjadwal, pemadaman secara tiba-tiba juga kerap terjadi termasuk di Kota Selat Panjang dan sekitarnya. Pemadaman yang terjadi itu berdurasi 15 menit hingga 30 menit, bahkan bisa mencapai 1 jam. Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kepulauan Meranti Mulyono meminta pihak PLN untuk jujur jika memang sedang mengalami defisit daya, serta menambah unit mesin agar permasalahan bisa segera teratasi. Pasalnya pemadaman yang kerap terjadi sangat merugikan masyarakat.
7: Namun berjalan waktu saya lihat dengan MOU pun kelistrikan di Meranti itu sepertinya tidak ada perubahan sedikit pun. Maka kalau saya menganalisa dan kemudian saya menilai bahwa kelistrikan kita sebenarnya defisit. Perlu pihak PLN Cabang Dumai wilayah Pekanbaru menambah lagi beberapa mesin untuk mengatasi defisit. Kalau kelistrikan di Meranti tidak bagus, maka program Bapak Presiden Prabowo akan terhambat dalam visi-misi Bapak Presiden seperti membangun perekonomian itu dari desa.
5: Politisi Gerindra itu juga mengatakan penambahan unit mesin baru guna memenuhi kekurangan daya tidak lagi bisa ditawar. Perlu segera dilakukan oleh pihak PLN, mengingat keberadaan listrik sangat dibutuhkan terlebih dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto membangun ekonomi dari desa. Jika permasalahan kelistrikan saja tidak bisa dibenahi, tentunya akan berdampak terhadap realisasi program peningkatan ekonomi serta merugikan masyarakat. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.

0: Kontingen bola tangan sekolah khusus olahraga atau SKO Provinsi Riau mencatat hasil gemilang di tingkat nasional dengan memboyong 4 gelar pada kejuaraan nasional atau kejurnas junior bola tangan 2026 di Surabaya. Herani Januar ini melaporkan.
1: Kontingen bola tangan sekolah khusus olahraga SKO Provinsi Riau mencatat hasil gemilang pada kejuaraan nasional kejurnas junior bola tangan nomor indoor dan beach handball kategori divisioning 2026 di Surabaya. Turun pada dua nomor pertandingan, atlet SKO Riau berhasil mengamankan 4 gelar sekaligus. Tim Putri Riau menjadi juara pertama pada nomor junior indoor handball, sedangkan tim Putra meraih peringkat ketiga. Prestasi serupa juga ditorehkan pada nomor junior beach handball. Tim Putra Riau sukses keluar sebagai juara pertama, sementara tim Putri harus puas menempati posisi ketiga. Dengan hasil tersebut, Riau mengoleksi 2 gelar juara dan 2 posisi ketiga dalam 1 kejuaraan nasional. Kepala SKO Riau Asli menyampaikan apresiasi atas perjuangan para atlet dan pelatih. Ia menilai capaian tersebut menjadi hasil dari proses latihan yang dijalankan secara konsisten serta dukungan berbagai pihak terhadap pembinaan atlet di SKO Riau. Keberhasilan tersebut juga menjadi gambaran perkembangan bola tangan Riau yang semakin kompetitif, para atlet mampu bersaing dengan sejumlah daerah yang telah memiliki pengalaman dan rekam jejak prestasi pada cabang olahraga tersebut.
2: Iya, dan berhasil berkat pelatih, kerja keras pelatih, menunjukkan bola tangan di Riau ini. Ini salah satu bola tangan di sebagian olahraga yang baru muncul di Riau. Sepertinya ini mendapatkan diajang prapon yang masuk.
1: Pelatih bola tangan SKO Riau, Ahmad Yani, mengatakan capaian di Surabaya bahkan melampaui target yang sebelumnya ditetapkan tim. Menurutnya, persaingan yang dihadapi cukup berat karena sejumlah lawan telah lama aktif mengikuti berbagai kompetisi yang memiliki pengalaman bertanding yang lebih banyak.
3: Kalau dibilang target sih melebihi lah, karena kan memang kalau dilihat dari persaingan yang kita hadapi itu kan memang tim yang sudah lama lah melanglang buana dengan prestasi gitu. Ya jelaskan di kategori junior ya, di kategori usia 16 kemarin. Nah, kita juga akan adakan evaluasi nanti untuk persiapan kan ya, mungkin untuk Royal lah nanti kategori. Karena di bulan 10 nanti kita juga ikut kejurnas senior di Medan itu.
1: Menurutnya, hasil di Surabaya menjadi modal berharga sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas permainan. Tim pelatih akan membenahi sejumlah kekurangan agar atlet SKO Riau dapat tampil lebih siap menghadapi persaingan pada level yang lebih tinggi. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. DPRD Riau soroti 6 kali pergeseran anggaran pada 2025, pemerintah Provinsi Riau diminta lebih cermat kelola APBD. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru menyebut El Nino semakin kuat. Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Riau meningkat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial dari Cakrakan dengan Kepada Hati Pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 13:33 waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti Warta Riau Siang ya. Dan saatnya kita ikuti 100% Indonesia Berjaringan langsung dari RRI Pro 1 Jakarta untuk hari ini 11 Agustus 2026.

0: nambah sendiri.
1: Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama, dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Ini lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Enggak salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya
1: ya kan?
0: Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya bener.
0: Jadi aku juga mau nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa siang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, okay. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh. Belum tentu salah benar, tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif.
1: Iya.
0: Belum di spill bintang.
1: Belum.
0: Sama. Oh, udah ngomong.
1: Kayaknya belum ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata. Jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik lagu.
0: Lirik lagu baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu
1: diragukan. Gak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang
1: apa?
0: Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya? Apa sih?
0: Itulah pokoknya MLM ya.
1: Istimewa. Aduh, ini satu beberapa lagi. Hari yang lalu ya kita ngobrol ya?
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Kenapa kalian tiga
1: kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini dan ternyata hari ini tiga komposer.
2: Hadir dong.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Mungkin sekitar dalam menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan sana.
3: Sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan
2: hadir.
0: Juga Bang Mario Kaca.
1: Ya. Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Oh ya Ihsan dengerin ya.
0: Iya, iya.
2: Waktu di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang, enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single.
0: Gara-gara cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Ya. Kenapa?
3: Ini biarin ya, ada obrolan aja.
0: Oh,
1: ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi keke maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya waktu itu gara-gara cinta. Karena kan dicanyiin gitu. Tidak ada Bambi. Gara-gara aja gak? Jangan Ada Cintanya gitu.
4: Oh.
3: Tahu enggak? Okay.
4: Tahu.
3: Dia belum datang kan kita tanya dia. Oh.
4: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari itu. Cari wangsit kali dia ya.
4: Bebas.
3: Itu kenapa? Tapi ngobrolin yang lain aja apa
0: kayak gitu. Berarti seperti biasa, Gara-Gara Cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Bertiga.
0: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi betul. Dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: 7 lagu bertiga.
3: Tiga.
0: Satu lagu
3: yang sisa itu satu. Saya sendiri.
0: Adil ya?
4: Benar.
0: Ya, kalau enggak adil enggak jadi.
4: Iya, makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
1: Betul.
4: Walaupun sekarang satu enggak ada hadir ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
4: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise
4: gitu. Oh gitu.
0: Udah enggak hal yang aneh lagi
4: karena kan bintang tamu gitu. Biasa terakhir datang ya.
0: Benar. Ini iya juga bintang tamu.
4: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang dia.
4: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayaknya tamu udah gak sabar ini dari tadi ya. Produser iya. Kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita
4: Albert, yang udah halo bergabung. Albert.
0: Bang Albert
5: bau-bau nih.
0: Hafal Bang Safik.
5: Hari yang mantap Indonesia.
0: Mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih Pak Albert?
5: Ya luar biasa, bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
0: Hai, itu lirik lagunya itu.
5: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini emang? Mm-mm. Kira-kira gara-gara
4: apa coba?
5: Judul lagu gara-gara. Ya sampai.
0: Memang
5: kalau gitu jam tidak mau atau gara-gara tidak mau kan begitu. Ya artinya gara-gara apa?
4: Oke, okay, itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
4: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke. Okay. Ya, siap.
4: Oke, okay, terima kasih. Satu lagi kita sapa ya. Bung Benny, selamat siang dari Manado.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak-anak.
0: Cakep tuh.
4: Silakan Bang Benny.
6: Bersama Dede Firdaus ya.
4: Betul. Baik.
0: Kita alhamdulillah.
4: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
6: Oke, kita lanjut ke bintang tamu ini.

0: untuk tiga komposer, apakah ketiga legend-legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
1: Oke.
0: Komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara antara personil tiga komposer agar agar maksudnya agar tetap eksis terus? Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap, Bang Dani, terima kasih. Siap.
0: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike dari Sono Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Uncle Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Palu di Korea Jakarta, Ibu Anna di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke, Bang Beni, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
3: Ada lagi. Tadi yang disalami nih, Ica.
1: Ica.
2: Iya.
3: Kok tahu sih?
1: Tahu dong.
2: Oh, baca di yang ngintip barusan.
1: Ngintip ya.
3: Kita tampilkan bintang tamu kita.
2: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ica, selamat siang Ica.
2: Halo Ica.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indonesia, expression career, banggakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
2: Ada Indonesia banget.
1: Ditambahin Indonesia banget ya.
4: Iya kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Silakan Ca dengan tiga komposer Ca.
4: Mau nanyain, kalau boleh tahu tadi kan ada itunya, ada lagunya Aku Diam-Diam Suka Kamu.
2: Iya. Oke. Itu ciptaan salah satu dari mereka.
4: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
4: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya
2: Mario.
4: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
1: kacang
4: gitu,
2: Mario Pinat.
4: Ada maknanya gitu namanya dan ininya gitu, kok namanya seru kacang.
1: Oke.
4: Okay. Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar perusahaan di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya, assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Ica.
1: Langsung kita jawab.
2: Monggo, dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
2: Sering banget ditanya kenapa kacang?
5: Kacang ya.
2: Kenapa?
5: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
2: Betul.
5: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wija, waktu itu keluar kan. Nah saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah di era itu musik kita tuh tur, nggak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen berapa bulan, saya ngerasa gerah panas karena gondrong, saya pelontos karena udah 2 tahun gondrong waktu itu. Saya pelontos. Nah karena lagi tur, mereka bingung, tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh si Mario gitu, palanya kayak kacang ya gitu. Nah, dari itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang-cang-cang, gak mau manggil Mar lagi, cang-cang-cang-cang gitu. Nah itu kebawa sampai 2007, waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen, jadi kan masih circle itu gitu.
2: Yeah.
5: Nah pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu, jadi gak nyala tuh nomor. Tahun itu gak segampang sekarang provider ya, jadi gak beli nomor sana. Nah dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh si Mario namun ditulisin sama Mario apa ya gitu. Tapi orang baca kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardonya hilang, Tobingnya tetap ada, Mario Kacang Tobing. Ya nah kalau dititipin kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus. Ya udah sampai sekarang diaminin aja namanya jadi Mario Kacang.
1: Mario Kacang.
2: Jadi Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah itu ada yang nyaut sekarang personilnya dong, kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
5: Ya Allah. Karena grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru jadi, yang permukaan-permukaan aja.
2: Iya, belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang menanya kekompakan kalian itu? Ternyata nggak kompak ya.
2: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang? Total berapa?

0: karir?
1: 14. Kalau bermusik bareng 14. Kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Bikin ada pertanyaan ya lagi. Terus sebelum bertiga solo-solo enggak sih?
1: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: iya, pencipta perform ya, solo sebagai, atau pencipta
2: sebelum tiga komposer
1: solo pasti, pencipta solo pasti, karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer itu karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah kalau perform, jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama Kak Bambi juga. Tengku Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album. Penyanyi juga. Kalau Kak Bambi dulu punya grup band, dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia, dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer, belum, karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
2: bersama. Kayaknya Kak Bambi juga harus ngomong gak sih gimana?
0: Iya ini, sekarang
1: bahasa, ini nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar gak apa-apa.
0: Nyambung sama Kak Bambi. Tadi kan pertanyaan A adalah kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan Kak Bambi. Makanya nah, yang mau tanya gimana nih sekarang, kenapa gara-gara?
3: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kacang gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Diko dulu kan. Nah terus biasanya nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Syafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa kemana terserah deh gitu. Nanti,
3: terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya, pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah gara-garanya itulah yang kayaknya
0: correlate ya. Oke, terus
3: ini gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu kan. Nah, gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh. Gara-garanya kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Oke, udah. Kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
3: Udah, kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa enggak gara-gara cinta?
2: Gara-garanya, iya.
3: Nah, kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei. Ada enggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu?
0: Memang dia suka cari gara-gara ya. Terus. Jadi
3: ternyata gara-gara nih enggak ada yang punya gitu.
0: Jadi, tapi kalau gara-gara cinta
3: ada. Gara-gara cinta ada enggak kayak? Nah, itu dia kayaknya enggak tahu juga tuh. Cuman langsung gara-gara dulu biar simpel.
0: Ternyata itu gara-gara yang membuat huru-hara.
1: Akhirnya terjawab. Aku jawab ya.
2: Mau tahu jawaban itu doang. Allah, udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawaban.
1: Gua nyanyi tapi enggak tahu alasannya apa. Nah, ini ternyata.
2: Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
4: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
1: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu. Nah, itu nanti boleh kita obrolin
2: gitu ya. Gimana nanti gitu.
0: Gimana?
2: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarawi dan juga
0: Dede Firdaus, tentunya juga bersama tiga komposer siang hari ini.
1: Ih, rame memang.
0: Rame nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu, yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya. Kabar
2: juga baik.
1: Mm-mm. Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcross check aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana?
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara Salah Benar.
1: Bangun Cinta gara-gara Salah Benar.
0: Oh, nyambung gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya.
1: Oke. Ini sih tadi yang kepikiran. Oke. Mereka sih tadinya gak kepikiran, jadi ide.
3: Kita
0: rapiin ide kita. Tunggu.
3: Saking sukanya.
0: Tunggu dulu. Maksudnya sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Tantri Kotak kek gitu?
1: Oke, itu aja.
0: Oke, siap. Okay. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo Ri.
1: Siang Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer Ri.
1: Halo.
4: Ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Oh, tiga komposer. Ya, kapan ke Samarinda?
0: Oke, terima kasih Ri.
1: Oke, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Iksan ya?
0: Baik, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsung ya.
0: Oke,
1: mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer. Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Iksan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan. Nah, kok
0: bisa
5: sambung itu ceritanya seperti apa gitu aja,
0: misalnya
5: singkat aja. Boleh kirim salam ya?
1: Boleh Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku yang ada di Malang, ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Faris.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya?
0: Ya.
1: Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar nggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambocie.
1: Tambocie, oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya?
1: Iya.
0: Iya, benar kan Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu.
1: Kini
6: lebih berharga.
1: Kini jauh biar lebih bahagia mantan, bukan berharga. Oke.
6: Lebih rata pada dirinya. Itu selamat deh buat lagu buat tiga komposer.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja penasaran, sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah nyata atau
0: kisahnya gimana? Siapa gitu ya, kisahnya okay, siapa. Oke. Itu aja ya, Kak Rahma.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini. Ini tiga komposer nih berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu.
1: Oke. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Boleh salam-salam nih?
0: Boleh. Ya boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu beserta penyiarnya nyawan di
1: Ketawa Kitiwi kan? Okay. Terus.
6: Grupnya di Denpasar tuh.
1: Oke.
6: Buat di RRI Padang Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat dia salam sehat juga, buat semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cengkena Kita bisa selalu. Terima kasih.
1: Thank you Kak Rama. Di Batu Sangkar. Bukan main. Panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya, WhatsApp. Angkat lagi.
0: Angkat lagi. Teh Dinda. Ini tiga komposer. Sabar sebentar ini ya.
1: Hafal ya. Udah ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya bener.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda halo.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
0: Hebohnya. Makanya ketawa dulu, Teh Dinda.
7: Enggak, soalnya Teteh denger seru banget. Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
8: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
7: Iya, benar Safik. Ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
7: Anak talas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
7: Cantik-cantik ya. Oke, pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Teteh.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Itu Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa? Yang telat datang.
0: Yang dinotis itu ya, yang dinotis telat datang.
7: Yang selalu surprise gitu
1: ya.
0: Iya.
1: Selalu surprise.
7: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya, ada beberapa yang tanya. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini, buat tiga komposer.
1: Apa tuh Teteh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue? Lagu gue. Iya. Terus? Iya.
7: Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
7: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo ya, terus.
0: Mau tahu
1: nanti, sebenarnya
0: pakai pertanyaan.
1: Ya kan. Okay.
7: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama
0: relate. Cocok gitu ya.
7: Begitu Tengku Safik. Untuk Bimbinur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Safik. Terima kasih.
8: terima kasih.
1: Oke, tetehku yang cantik.
9: Selamat Dede Firdaus.
0: Siap.
9: Selamat siang, bye-bye.
1: Bye-bye, teteh.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina gak usah dijawab ya.
0: Okay. Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, okay, pertanyaan
8: dijawab ya.
1: Jangan dong, udahlah. Nanti aja, oke. Okay. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu gak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang gak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang? Iya. Atau gak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah gak?
10: Kalau tiga komposer sama sekali gak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya nggak pernah, tapi kalau sendiri-sendiri, iya pernah. Bisa
10: buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali nggak ada.
1: Pure. Jadi memang pure, memang dibuat sedemikian rupa. Karena jujur ya, Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
8: Setahun.
1: Tuh ya kan, setahun ya, kan. Setahun. Itu nggak. Biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya, produksi
10: itu,
1: album.
10: Itu pun mau kita 2 tahun tadi. Terakhir Bung Bemi gak diundang, tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja lah sekalian. Atau, atau 4 tahun sekali.
0: Udah kayak Piala Dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu, oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini gak ada sama sekali bantuannya. Tapi
0: pernah kadang-kadang
10: ya, kalau di luar dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan,
1: nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
10: Kadang-kadang jadi buat pancingan aransemen sih,
0: inspirasi kan kadang gitu ya.
10: Masukin lagunya, nanti dia pikirin mau promnya gini gitu, kadang-kadang kayak oh iya, apa stringnya nggak diginin ya, kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
1: instrumen-instrumen. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan, kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
10: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
8: Sukabumi,
10: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan sih. Bukan Medannya. Apa kak?
8: Mana? Di Danau Toba ya.
10: Danau Tobanya.
1: Nah, ikut lah, boleh lah. Jadi opening act. Cepat dia langsung. Pulang kampung ya. Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi. Iya.
8: Lontong ya.
1: Pengen makan roti ganda. Oke, okay, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
0: beda gender
1: sama kalian? Beda genre.
8: Apa pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
10: Tapi masih pop kan?
8: Iya.
1: Cuman sentuhannya beda.
11: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan. Kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin gak?
8: Mungkin
10: aja. Kita pernah mungkin. Tapi hanya off air ya. Kalau di masternya belum. Di off air kita pernah sama Aira Miranti kan. Di konsernya tiga komposers kan gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah. Karena ciptaan Ayana Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
1: Tapi yang tidak di record ya.
10: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP lagu Religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Niki Tirta, Dua Jeremy. Banyak kan sih masih di pop.
8: Jangan gitu ngeliat ya.
11: Tapi sebetulnya kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya?
8: No. Itu apa?
11: Yang dandut-dandut R&B gitu.
8: Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
1: Yang mana?
10: Dut apa dut gitu? Hip dut.
0: Oh, hip hop dangdut gitu ya.
8: Ya kan itu kan
10: 3C X Iksan Tarore.
1: Jadi
10: hip dut.
1: Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
11: Judulnya hip dut gitu.
10: Enggak, judulnya ulur kadut.
1: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua.
0: Biar mantan tahu
10: itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bimbi punya ide. Biasanya kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si tak. Nah, bikinnya dari situ ya gitu. Jadi temanya baru kita pikirin. gini aja tentang itu biar mantan tahu, maksudnya tentang kita udah bahagia nih, semoga viral ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Jadi itu nggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu
8: ngumpul. Nah. Gitu jadi. San, paham.
1: Alah, alah, alah. Padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
10: Kalau lagu ini gitu. Kalau yang kisah nyata gue pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
1: Nah, kalo itu.
10: Biar mantan lewat album kedua kan. Di album kedua hampir enggak ada sih
8: kebanyakan. Yang mana Kak kisah nyata yang album tiga?
10: Mana
8: Kak?
1: Oh iya. Coba.
10: Apa aku yang ngomong 4-1 itu kisah nyata.
1: Oh iya. Nah, ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu yeah. ciptaan bertiga. Yeah. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
10: Yang gue iya.
1: Oke, okay, judulnya apa?
10: 41.
1: Kenapa 41?
8: Nah, itu. Ya. makanya ya jangan repot.
0: Gak mau cerita aja.
10: ini ada versi yang proper ya. Nah. Versi proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu, lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu Tiga Komposer yang pernah jadi master. Yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya Tiga Komposer gitu.
1: Oh, oke.
10: Okay. Karya ke-41 kita. Gitu. Di album
1: okay. ini. Oh jadi karena itu?
8: Nggak percaya.
10: Nggak itu yang propernya.
1: Oh itu yang propernya.
0: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
8: Jadi pengalamannya gitu ya. Pengalamannya karena ngumpulin lagu ya. Ngitungin lagu belok ya kak ya.
1: Kalau yang tidak proper.
10: Salah benar kan lagu pertama tuh. Pemberi Harapan Palsu lagu kedua. Sama IDP tuh lagu ketiga. Terus Santa Claus Is Coming to Town lagu keempat. Lanjut tuh. Nah 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu. Lagu ke-8
8: di album. Saya. Itu memang benar.
1: Iya itu lagu
10: kenapa 41 ya?
1: Iya itu secara propernya ya, secara tidak propernya
10: ya
8: propernya apa?
10: Gue menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke 41 gitu.
1: Banyak
8: saya suka kayak gini saya suka
10: gue bingung ngasih judul apa ya Pak.
1: Coba nanti kita kulik ya mantannya Mario Kaceng yang ke 41 itu siapa.
0: Baru usia gak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
1: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
0: Gimana?
8: Apa itu?
1: Lagu-lagu sendirinya cerita
0: ada
1: sendiri
0: ada cerita sendiri gak?
8: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
1: Apa?
8: Judul ya? Oh. Di album kan?
1: Iya.
8: Mengapa dengan kita?
1: Mengapa dengan kita? Kenapa?
8: Kayak itu dia.
0: Ceritanya apa tuh?
10: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi enggak asik lagi?
0: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
10: Itu bukan yang dulu awal kita ketemu.
1: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tahu.
10: Dia.
1: Dianya juga.
10: Iya kan? Makan kita diam aja. Kita kan temennya.
1: Kita
10: temennya. Kita pasti support dia.
1: Karena dia oh ya.
10: Pasti kasihan banget.
8: Tapi saya suka ngomongin aja di depan saya.
1: Oke, okay, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti
0: gimana?
12: Nah, kalau gue kan pengarang lagu.
8: Jadi nah ini ngeles juga nih.
1: Aku enggak percaya kalau itu.
12: Suka mengarang.
1: Oke, okay, okay, terus ya, terus. Iya, gitu. Judulnya.
12: Judulnya Tanpamu.
10: Tahu nih.
1: Oh, udah pas udah denger kemarin. Iya, pas seperti. Aduh enak itu. Itu enak. Sabar, belum dirilis.
12: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita, ya kan? Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang banyak aturan, banyak ya mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Kayaknya banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Oh. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
1: Oh.
8: Aku udah lama lo pacaran ya kan?
1: Oh. No.
0: Ini alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
1: Oke.
8: Lama bersama
12: itu ini kita mengarang suasana hati.
1: Eh, tapi keren loh.
0: Kenapa?
1: Ngarangnya detail loh.
0: Iya.
1: Oh ya.
0: Kayak beneran curhat ya?
1: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
8: Kak masa Isan sekarang udah ngarang lagu kak.
1: Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya ini bahaya ini. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer.
8: Ya,
1: ya oke okay, thank boleh. You.
8: Latihan dulu ya.
0: Oke lah kalau gitu mendengar ya yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
1: Iya dan juga single terbarunya. Mm-hmm. Gara-gara.
0: Gara-gara.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ya, tadi siang hari ini juga masih bersama dengan 3 komposer ya.
1: Betul. Enak ya.
0: Kenapa?
1: Ngobrol-ngobrol off the record itu seru sebenarnya.
0: Untung enggak di-onerin gitu ya.
1: Ya kalau di-onerin sih lebih seru lagi.
2: Rame nanti.
1: Aduh. Ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
0: Belum dijawab ya?
1: Oh iya. Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaannya ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
1: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi enggak usah dijawab.
1: Enggak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-pura cinta bukan kisah pribadi. Enggak usah ngeliat.
1: Aku enggak ngeliat.
2: Oke, terus. Tapi mungkin kisah pribadi penyanyi ya terjadi.
0: Atau penyanyi yang harus jawab.
2: Sesuai gitu.
1: Oke.
3: Liriknya gitu.
1: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate. Berarti Isan merasakan itu. Merasa apa kurangku dari dia itu merasakan ya.
2: Sakit banget. Hebat ya San. Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
1: dalam banget.
3: Iya. Gak enak lah kayak gitu kan. Dia lebih memilih yang sana daripada
2: waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
1: mau bubar.
3: Oh iya.
1: Akhirnya tuh. Bahaya
0: kok
1: kalau ngobrol
0: sama dia. Bahaya
1: dapur gua kebuka.
0: Atau bisa mau menambahkan curhatnya?
1: Enggak, udah cukup dari penciptanya aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu apa namanya? Pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
0: Oh.
1: Iya kan? Makanya jadi aku karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget. Aku punya ini.
0: Ini dia
1: si jali-jali.
4: Sirina, udah tahu dong. Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan 3 komposer.
1: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safi.
0: Kok pakai dikasih tahu lagi?
1: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
0: Challenge-nya
1: tuh gampang.
2: Yang gampang-gampang aja.
1: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
0: Nah, apa tuh? Apa tuh katanya? Oh, makin bingung jadi ya kan.
1: Tolong dibikin lagunya. Oke. Okay.
0: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain,
1: yes,
0: gitu ya, kurang lebihnya ya.
1: Yes. Gampang dong, kalian kan sebagai komposer-komposer handal, pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
0: Yeah.
1: Bisa kan? Langsung dapat.
0: Judul-judul mereka. Lagunya.
1: Mereka langsung dapat.
0: Langsung dapat.
1: Ini definisi kayak
0: apa?
1: Hening sesaat.
0: Mikir dikit jadi.
1: Nyontek, gak boleh nyontek. Oke, kalau nyontek,
2: satu.
3: Daku sama gue ya.
2: Wekal.
1: Oke.
2: Nomor satu siapa?
3: Terserah.
1: Nomor satu siapa?
3: Terserah.
0: Kabari kalau sudah siap.
1: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bembi atau Bang Safik.
2: Terserah.
1: Karena ada 3 paragraf tuh.
2: Yang dikirim pertama Safik.
1: Oh ya.
3: Jangan dingin-dingin aja, Kak.
1: Jangan dingin-dingin.
3: Aku refnya mati.
2: Yang voice mana?
3: Belet aja. Mau beat?
2: Ya.
3: Boleh.
1: Mati kita.
5: Ayo.

0: Bapak seneng banget, bapak. Bapaknya bahagia gitu rasanya terjadi. Bang Yudi luar biasa, terima kasih ya Bang Yudi.
1: Ih, memang nggak salah ya pendengar ya.
2: Bener.
1: Memang nggak salah kalau mereka ini adalah tiga komposer handal, ya. Tuh langsung jadi tuh lagu tuh, langsung nyambung itu nada tuh.
2: Betul.
1: Ya kan. Keren loh. Salut. Salut. Bener-bener salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
0: Gimana sih, Wak?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
3: Nah.
1: Gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayak dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
1: Iya kan? Boleh enggak?
0: Lagu apa?
1: Di gara-gara dong.
0: Aduh.
1: Iya, boleh enggak?
0: Boleh.
1: Boleh ya?
0: Hafal kan? Hafal kan?
1: Hafal kan?
0: Hafal dong.
1: Siap ya? Okay. Mau nyanyi lagu sekarang? Okay. Gara-gara.
2: Bentar, kita mulai. Ya.
1: Oke. Aman? Kita play minus one ya.
2: Ini dia gara-gara
1: versi live.

0: Ada yang kurang, ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, keri banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue,
0: iya,
1: sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
0: Yes.
1: Bukan iya. Tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
1: Ah, Pak Hendy, halo. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
0: Iya.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
0: Oh, iya. Saya kira siapa tadi?
1: Ya Allahu Akbar.
0: Saya suka lupaan orang ya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. Aduh nih.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul.
1: Okay.
0: Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri ya kayak gini.
0: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
0: Iya.
1: Amin. Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan.
0: Ih,
1: atau sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aduh, aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer, makanya aku lebih selalu bangun, menunggu
2: lebih
1: sama
2: bangun cinta daripada para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Iya. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya, karena memang
3: enggak terasa udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: Desember.
1: Mereka ini bertiga kan?
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa?
2: Gantikan kenapa tata saya?
3: Mana
1: enggak usah ditutup-tutupin.
2: 19
0: loh. 19
1: ya.
0: 19
1: sekian. Itu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Okay.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Orangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
0: Orangnya rapuh.
1: Pemuda-pemuda jompo.
3: Enggak sampai ke situ orangnya.
0: Iya, iya.
3: Tapi tadi loh.
2: Iya.
3: Sama jadi tulangnya ya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana
0: atau ada proyek

0: pilihan dua, pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh, lagi antara tanggal berapa?
0: Berapa belas-belas lah gitu. Oh. Kenapa emang Kak Isen gak bisa?
1: Aku kalau tanggal belasan September. Aku pergi
2: September? Hmm. Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
3: Oh, ada job lagi.
4: Apa? Enggak, kalau dia gak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain.
1: Oh,
4: Ambalak.
2: Oh. tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Sate Maranggi ya.
1: Oh iya dong.
2: Nah, datang ya. Ulang tahun
1: aku ya. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
3: Katanya bocorannya nih kalau jadi okay. Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
3: Ya kan? Wow. Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya.
3: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
2: Oh, benar banget.
3: Iya. Oke. Okay, berarti ditunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
3: Ya, oh, minggu depan.
1: 19 Agustus.
0: Oke, ya kan?
1: Belum, kan 19 Agustus.
3: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia mau langsung cek sound? Artinya ini produser kita belum. Udah diling-dilingan sama
3: tim. Udah deal ya. Berarti udah deal, 100% deal ya.
1: Langsung ya.
3: Oke, okay. Kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Makasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
3: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja.
0: Oke, masih single.
2: Tapi kita datang lagi kan?
1: Iya.
0: Pasti
1: ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
3: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Sama-sama. Kita tahu kita yang luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
3: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santara Re, pamit undur diri. Bye-bye.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Riau Sore.
1: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat kita di Riau sore ya, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dan saatnya kita ikuti pendengar Majalah Udara Kentongan untuk edisi 11 Agustus 2026 di hari ini Selasa dengan judul Penanganan Karhutla di Riau.
1: Inilah siaran mitigasi bencana Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Pagi di Riau tidak selalu dimulai dengan langit yang biru. Pada musim kemarau, kabut tipis dan asap kerap menjadi pemandangan yang mengkhawatirkan. Di balik kondisi tersebut, ada ancaman yang terus mengintai, yakni kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Bagi masyarakat Riau, kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar persoalan api yang membakar semak dan lahan gambut, dampaknya dapat menjalar ke berbagai sisi kehidupan. Mulai dari kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas penerbangan, hingga perekonomian. Karena itu pendengar, penanganannya membutuhkan kerja bersama dan dilakukan sejak tanda-tanda awal kebakaran terdeteksi. Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama saya Khairan Januari ini dalam Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru. Mungkin Anda juga merasakan adanya udara kabur pada pagi hari tadi. Kabut tipis yang diduga merupakan asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai menyelimuti Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kabut tipis itu tampak jelas pada sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Walaupun kabut tipis itu belum terasa berbau, namun jarak pandang untuk gedung perkantoran dan jembatan Sungai Siak terselimuti kabut putih dari kejauhan. Sejumlah pengendara bermotor tampak sudah mulai memakai masker. Selain itu, sejumlah warga masih ada yang berolahraga sepeda dan lari pagi meski kabut putih menyelimuti sinar matahari pagi. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengungkapkan udara kabur yang menyelimuti Pekanbaru pada umumnya disebut dengan haze. Ini adalah kondisi udara kabur akibat partikel kering, debu, polusi, atau asap yang melayang di atmosfer. Fenomena ini sering terjadi saat musim kemarau dan mengganggu kesehatan pernapasan. Kondisi tersebut bukan dampak dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Bagaimana keterangannya? Kita simak berikut ini.
3: Ini bukan berasap. Jadi kekeruan udara itu bisa seolah-olah kita mengalami ada asap ya. Tapi ini adalah haze. Jadi udara keruh disebabkan oleh butiran-butiran kering. Jadi kita melihatnya. Tapi kita juga beberapa hari ini masih ada potensi untuk terjadinya hujan. Dan begitu ada potensi hujan, kami juga melakukan OMC, operasi modifikasi cuaca, di mana ada potensi hujan terbentuk awan-awan langsung kita menuju untuk dijatuhkan. Jadi hampir setiap hari masih ada dan potensinya masih ada untuk digerakkan.
4: Oh, bukan asap karhutla ya?
3: Bukan, ini hesi, ada kekeruan udara.
4: Untuk El Nino sendiri seperti apa ya, Pak?
3: Ya, untuk Prinsirio. Update El Nino sampai bulan terakhir ini kita sudah mendeteksi di angka 1,56 ya. Artinya udah kuat dan prediksi kedepannya akan lebih kuat, jadi sangat kuat, bisa sampai 2. Nah, ini puncaknya akan diprediksi sampai bulan Oktober, jadi September-Oktober. Jadi Agustus ini sudah naik terus, kemudian September-Oktober El Nino mengindikasi sangat kuat. Itu yang perlu diwaspadai, dan kita juga berada di musim kemarau yang puncaknya musim kemarau di bulan Agustus September ini, dan El Nino juga menuju ke puncak, tentunya akan jumlah awan hujan akan berkurang di wilayah kita.
4: Dampaknya seperti apa?
3: Dampaknya, jadi ketika El Nino kuat, otomatis awan-awan hujan ini akan ketarik ke timur, kemudian awan-awan hujan ini akan berkurang. Kemudian ketika sangat kurang awan-awan, tentunya panas sangat tinggi. Kita berapa hari puncak temperatur di wilayah kita sudah naik, berapa hari sampai 35, bahkan 2 hari yang lalu sampai 36 derajat Celcius, tentunya sangat memudahkan untuk terjadinya kemudahan kebakaran. Jadi barang-barang yang kena matahari penuh itu akan menjadi lebih cepat kering dan akan potensi menjadi mudah terjadi kebakaran. Itu yang perlu diwaspadai karena kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering dan kita harus perlu waspada. Dan ketika ada potensi, memang kita sudah melakukan OMSI tiap hari, kita ada operasi modifikasi cuaca, melihat di mana, mengamati di mana ada awan-awan berpotensi hujan, kita langsung menuju ke sana. Ya, kira-kira
5: itu. Sekarang kebakaran hutan yang terjadi di wilayah tetangga seperti Jambi yang cukup Sumsel itu, apakah berdampak juga asapnya?
3: Kalau asapnya memang ya, kalau ada kebakaran di Jambi dan di Palembang, tentunya anginnya akan kesini karena anginnya adalah dari tenggara dan timur ya, selatan. Jadi dari timur, tenggara, selatan ke arah kita memang pas posisinya lagi berbelok ke utara ya, tentunya dia akan masuk ke kita. Jadi tapi kita selama di sini, artinya di Pekanbaru ini, di Rio ini, hujan kita masih ada dan potensinya masih ada dan mudah-mudahan masih ada. Walaupun ya sedikit, dan kita akan melakukan OMSI.
6: Tapi sekarang ini asap dari daerah lain ada yang kesini sekarang ini?
3: Kalau sekarang masing-masing kan mempertahankan ya kondisi kebakaran akan dipadamkan semuanya ya, mudah-mudahan nggak sampai ini. Tapi kalau kondisi ini yang keruh-keruh ini adalah desi dari efek kekaburan cuaca.

0: di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Bayam tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
8: Di tengah upaya tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memiliki peran penting. Informasi cuaca menjadi salah satu dasar untuk membaca potensi meningkatnya risiko kebakaran. Data titik panas atau hotspot menjadi salah satu indikator yang terus dipantau. Ketika jumlah titik panas meningkat, informasi tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah dan tim di lapangan untuk meningkatkan kewaspadaan. Namun hotspot bukan berarti seluruhnya merupakan titik kebakaran. Data tersebut tetap membutuhkan verifikasi di lapangan. Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Riau menjadi salah satu ujung tombak dalam penanganan karhutla. Ketika laporan kebakaran muncul, tim bergerak untuk memastikan lokasi dan memetakan kondisi serta menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengungkapkan, meskipun kemarin sempat menunjukkan ratusan hotspot di Provinsi Riau, tapi pada hari ini hotspot sudah menurun setengah dari jumlah kemarin. Seperti apa pernyataannya? Mari kita simak.
5: Ini seperti apa Pak penanganan karhutla yang kita lakukan Pak dari BPBD Riau Pak?
9: Kita saat ini sedang menangani ada di beberapa kabupaten ya untuk titik hotspot kita udah turun ya udah mengalami penurunan sekitar 50-an dari 4 sampai 100 ya. Mm-hmm. Nah saat ini kita sedang menangani ada 7 titik kebakaran, namun yang masih kategorinya belum padam ada 3, itu di Pematang Pudu, Bengkalis, kemudian di Kuala Panduk, Pelalawan, dan di Sungai Guntung, Indragiri Hulu. Namun tim sekarang di lapangan, baik itu tim darat maupun tim udara sedang berjibaku untuk memadamkan api supaya tidak membesar. Nah, yang 4 lagi itu rata-rata sudah padam dan masih dilakukan pendinginan karena masih ada asap-asap tipis yang muncul di sana demikian.
5: Oke. Berarti Pak, ini asap yang pagi hingga saat ini kita rasakan ini berarti dampak dari kebakaran lahan dan hutan.
9: Oh, bukan, salah Ibu. Kalau itu adalah es. Jadi karena cuaca panas, jadi uap itu naik berupa embun, bukan kabut asap.
5: Oh, oke.
9: Okay. Karena yang lokasi titik kebakaran itu jauh dari Kota Pekanbaru. Itu bukan asap, itu kabut haze namanya. Mungkin lebih jelasnya bisa dijelaskan nanti dari BMKG. Saya sudah koordinasi dengan BMKG dan dinyatakan itu bukan asap, kabut asap. Gitu. Itu ya.
10: Oke. Dari BPBD seperti apa Pak yang kita lakukan Pak? Waterbombing apakah masih dilakukan juga atau seperti apa Pak?
9: Nah sekarang kita itu semua kolaborasi dengan seluruh stakeholder, TNI, Polri, BPBD, Magalangi, perusahaan juga, MPA, relawan ya. Kita melakukan operasi pemadaman baik itu melalui darat maupun udara. Kemudian modifikasi cuaca terus kita lakukan. Begitu ada awan yang potensial yang bisa kita semaikan untuk menurunkan hujan, ya kita terbang meskipun itu di malam hari. Jadi siang malam kita terus pantau melalui radar satelit ya cuaca. Jadi begitu ada awan yang bisa yang berpotensi hujan yang masih ada uap-uap airnya, itu kita segera terbangkan pesawat untuk melakukan OMC, operasi modifikasi cuaca gitu.
10: Oke, ada kendala tidak Pak untuk saat ini Pak untuk kita melakukan penanganan karhutlah ini Pak?
9: Ada beberapa kendala yang kita temui di lapangan. Pertama, karena cuacanya cukup kering ya, cukup terik, otomatis mudah ya, sangat mudah untuk terbakar. Kemudian kondisi titik api sekarang yang ada berdasarkan hasil analisa dan kajian kita itu aksesnya cukup sulit. Jadi kadang-kadang tidak bisa ditempuh dengan roda 4. Ya, hanya bisa ditempuh dengan roda 2, kemudian pakai perahu lagi menuju ke kepala apinya gitu. Kemudian karena kondisi kita sudah berapa lama tidak hujan ya, otomatis air berkurang sehingga untuk operasi pemadaman kita agak kesulitan karena minimnya air yang untuk menjadi sumber air kita untuk pemadaman. Selain itu dengan kondisi angin yang cukup kencang ini apinya cepat sekali meluas gitu. Karena angin kencangnya ini yang buat tim-tim kita di lapangan kewalahan, kejar-kejaran antara mereka untuk melakukan pemadaman dengan kecepatan angin yang membuat api semakin besar dan luas begitu demikian.
10: Oke, ini diprediksi Pak kondisi beberapa minggu ini kan memang tidak ada hujan ya Pak ya. Kalau dari BMKG koordinasi kita seperti apa nih Pak?
9: Iya, menurut BMKG demikian karena kita sudah memasuki puncaknya musim kemarau dan ditambah dengan adanya El Nino kuat ya. Bukan kuat, sangat kuat El Nino-nya. Jadi mungkin berdasarkan prediksi BMKG itu sampai dengan bulan Agustus dan September gitu, ini puncaknya itu nanti akan menurun di bulan November demikian.
10: Ada kita minta bantuan kembali kepada pusat Pak terkait dengan untuk penanganan karhutlah ini Pak?
9: Udah dibantu Pak, sudah sama pusat. Kita sekarang dibantu oleh BNPB modifikasi cuaca, kemudian heli, kita punya heli waterbombing ada 5 di sini yang siap kita gerakkan, siap kita operasikan, kemudian ada satu heli patroli. Kemudian kita juga sudah mengajukan ke BNPB untuk penambahan peralatan berupa selang maupun mesin pompa. Demikian Mbak.
10: Kalau OMC ada berapa ton yang kita lakukan semai Pak untuk
9: Sekitar 11 atau 12 ton ya sudah kita lakukan. Dan ini kita sebenarnya di Riau ini sudah 3 OMC dari awal tahun. Ini sudah periode ketiga.
10: Oh, periode ketiga. Berarti dari awal tahun sampai saat ini sudah yang Bapak sebut tadi ya?
9: 3 periode.
10: Iya. Oke. Itu berarti kalau kita melakukan OMC itu di rentang waktu berapa lama atau mengingat cuaca yang buruk atau seperti apa, Pak?
9: Itu situasional, jadi tergantung dengan kondisi. Kalau masih kalau curah hujannya cukup banyak di provinsi, ngapain kita OMC? Nanti kebanjiran kita. Jadi kalau cuaca sudah mulai kering atau kemarau dan hujan sudah mulai berkurang, kita OMC. OMC ini bukan artinya untuk hanya untuk memadamkan api atau karhutlah yang terbakar, tapi bagaimana OMC ini untuk membasahi lahan-lahan gambut yang kering karena cuaca panas itu.
10: Mungkin ada harapan kita Pak terkait dengan penanggulangan karhutlah untuk saat ini Pak?
9: Ya, yang penting kita bagaimana berkolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder karena dalam urusan kebencanaan apalagi karhutlah ini tidak ada yang hebat. Kita semua harus besar, karena dalam penanganan karhutla ini kita tidak bisa sendiri-sendiri gitu. Dan bencana ini bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, cuma semua stakeholder, termasuk masyarakat, media, termasuk juga akademisi, perusahaan, TNI Polri, itu semua kita bertanggung jawab terhadap kebakaran. Bagaimana kita memberi rasa aman dan menjaga masyarakat jangan sampai terdampak daripada kejadian-kejadian bencana maupun kebakaran ini gitu. Kemudian kita minta juga masyarakat juga membantu kami memberikan sosialisasi atau memberikan informasi jika ditemukan adanya titik api di wilayahnya, bisa menghubungi aparat setempat atau bisa menghubungi tim Satgas Provinsi Riau maupun di tim Satgas Karhutla di kabupaten kota, sehingga penanganannya lebih cepat. Karena prinsipnya api ini selagi kecil menjadi kawan, kalau sudah besar menjadi lawan. Demikian, Mbak.
10: Baik, Pak Edi. Terima kasih, Pak Edi. Keterangannya, Pak Edi.
9: Terima kasih. Iya.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kolaborasi antara BMKG dan BPBD menjadi bagian penting dalam rantai penanganan tersebut. BMKG menyediakan informasi mengenai kondisi cuaca dan potensi perkembangan kebakaran, sementara BPBD menggunakan informasi tersebut sebagai salah satu bahan dalam menentukan langkah di lapangan. Kerja tersebut, pendengar, juga melibatkan berbagai pihak lainnya, mulai dari TNI, Polri, Menggala Agni, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, hingga masyarakat. Sebab karhutla tidak mengenal batas administratif. Api yang tidak sengaja dikendalikan dapat meluas dan menimbulkan dampak bagi wilayah di sekitarnya. Bagi masyarakat, kewaspadaan menjadi benteng pertama. Membuka lahan dengan cara membakar masih menjadi salah satu resiko yang harus ditekan. Edukasi mengenai bahaya pembakaran lahan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa satu titik api dapat berubah menjadi persoalan besar. Upaya menjaga Riau dari karhutla pada akhirnya bukan hanya tentang bagaimana pemadaman api saja. Lebih jauh, ini tentang bagaimana mencegah api muncul, mendeteksi ancaman sedini mungkin, dan memastikan setiap informasi dapat diterjemahkan menjadi tindakan. Di balik angka-angka hotspot yang muncul setiap hari, ada kerja panjang yang dilakukan banyak pihak. Ada petugas yang memantau kondisi lapangan, ada forecaster yang membaca perubahan cuaca, dan ada tim yang harus turun menghadapi panas serta sulitnya medan. Semua bergerak dengan satu tujuan, menjaga hutan dan lahan Riau tetap aman, memastikan udara tetap bersih, serta melindungi masyarakat dari ancaman asap. Karena ketika api berhasil dicegah sebelum membesar, bukan hanya hutan yang terselamatkan, ada kesehatan, aktivitas masyarakat yang dan masa depan lingkungan Riau yang ikut dijaga. Pendengar, demikian Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru untuk edisi hari ini. Dan saya Khairan Januari ini pamit undur. Selamat sore, sampai jumpa.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita baru saja ikuti majalah udara Kentongan ya, untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dan pendengar, kita masih di Riau Sore, masih ada saya Riri Handayadi yang tempat pendengar hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kita ikuti informasi dari Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru. Pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Jainus yang beralamat di Jalan Tanjung Jati, RT 003, RW 008, Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, satu lagu dari Justy Aldrin ya, Hilang featuring Wiz Becker. Dan lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 15.43 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya, tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu lagu spesial dari Bentang Jarak Asmara ya, Man Osman. Dan pendengar, saat ini sudah menyukai pukul 15:56 ya. Satu lagu keren dari David Bayu, Dengan Segalanya Itu Kamu. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada, jelang nanti kita ikuti berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, saat ini kita bergabung dengan RRI Padang untuk berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu edisi hari ini 11 Agustus 2026.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Akan kita lakukan pemusnahan nantinya disaksikan ya, oleh tersangka.
2: Keringanan yang diberikan ya, keringanan yang diberikan adalah keringanan istilahnya denda-denda pajak dengan pemberian diskon 50% pokok terhutang.
3: Ketika El Nino kuat, otomatis awan-awan hujan ini akan ketarik ke tim.
4: Sari berita, narkotika jenis sabu seberat 2,9 kg dimusnahkan Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang. BMKG Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru prediksi El Nino semakin kuat terjadi di Riau. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Wahyudi Maswar.
0: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Forum Pembaruan Kebangsaan sampaikan aspirasi kepada pemerintah Kota Pekanbaru terkait pendidikan sekolah gratis bagi masyarakat kurang mampu. Berikut Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru melaporkan.
5: Forum Pembaruan Kebangsaan FPK Kota Pekanbaru menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka memperkuat peran kepayuguban dalam mendukung pembangunan daerah. Ketua FPK Kota Pekanbaru Dwi Agus Sumarno mengatakan terdapat sejumlah aspirasi yang disampaikan, salah satunya terkait pendidikan gratis berupa beasiswa bagi masyarakat kurang mampu. Menurutnya banyak anggota paguyuban yang berasal dari kalangan menengah ke bawah sehingga membutuhkan dukungan dalam pendidikan. Selain pendidikan, FPK juga mengusulkan adanya bantuan bagi pedagang kecil dari kalangan paguyuban. Dwi berharap pemerintah dapat membuka peluang bagi paguyuban untuk mendapatkan dukungan usaha sehingga organisasi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi anggotanya. Aspirasi lainnya yakni permintaan agar pengurus FPK dan paguyuban juga mendapat mengikuti kegiatan retreat seperti yang diberikan kepada Ketua RT dan RW.
6: Permintaan kami, kalaulah Pak RW yang ada di Pak Camat diberikan retreat, apalah salahnya kami ikut juga diberikan retreat. Ini biar didengar sama Pak Kesbangpol supaya tahun depan itu kita ikut retreat sama-sama supaya visi-misi kita sama.
5: Menanggapi usulan tersebut, PLT Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setdako Pekanbaru Firman Hadi mengatakan aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui kajian oleh Kesbangpol.
7: Ya, kita harapkan nanti Kesbangpol dapat membuat telah terhadap itulah nanti kan kemudian ya, sehingga bisa dilaporkan kepada pimpinan kita.
5: Diharapkan berbagai aspirasi yang disampaikan FPK tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah Kota Pekanbaru dalam memperkuat pemberdayaan paguyuban sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
4: Antusiasme siswa SD Negeri 33 Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang menerima program makan bergizi gratis MBG dinilai sangat baik. Bahkan makanan yang dibagikan kepada siswa habis tidak bersisa, termasuk menu ayam sambal yang menjadi salah satu makanan yang disukai siswa. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
8: Nah, kita yang butuh untuk MBG.
9: Kepala SD Negeri 33 Sawahan John Henry melalui guru kelas 6 Nur Yetmi kepada RRI pagi tadi mengatakan pihak sekolah sempat ditawari SPPG Sawahan untuk memilih melanjutkan atau menghentikan program MBG. Akan tetapi sekolah memilih agar program tersebut tetap dilanjutkan karena siswa sangat antusias dan MBG dinilai membantu memenuhi kebutuhan makanan sekaligus meringankan uang saku mereka. Nur Yetmi menyebutkan penerima manfaat MBG di SD Negeri 33 Sawahan dengan total 520 siswa yang terdiri dari kelas 1 hingga kelas 6. Menurutnya, program tersebut memberikan manfaat selain membuat siswa kenyang, orang tua juga terbantu dalam mengurangi uang belanja anak selama berada di sekolah.
8: Setiap hari dia minta tanggapan berapa nilai, berapa poin, untuk hari ini MBG-nya berapa skornya, gitu. Oh, bagus ya, bagus juga komentar kita kan gitu. Itu MBG mungkin kalau sebagian anak besar katanya, malah ada yang ditanya, Bu, ada MBG, Bu?
9: Sementara itu, tenaga administrasi SD Negeri 33 Sawahan, Rahmadeli, mengatakan pembagian MBG dilakukan dalam dua shift saat jam istirahat sesuai dengan jadwal masing-masing kelas. Shift pertama, MBG diberikan kepada siswa kelas 1, 2, 4, 5, dan 6 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sedangkan shift kedua, siswa kelas 3 menerima MBG pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rahmadeli menjelaskan setiap ompring MBG yang diambil siswa dicatat melalui tanda pada lembaran absen yang telah disiapkan pihak sekolah. Pengantaran makanan dilakukan oleh pihak SPPG Sawahan menggunakan satu unit kendaraan MBG setiap hari sekolah, mulai hari Senin hingga Jumat.
8: Setiap anak yang datang dikasih menurut jumlah anak yang difasilitasi. Kelas 1 sampai kelas 6, kelas 1 ada 2 kelas, kelas 2 4 kelas, kelas 3 3 kelas, kelas 4 4 kelas, kelas 5 4, kelas 6 3, 520.
9: Rahmadeli menyampaikan hingga saat ini pelaksanaan program MBG di SD Negeri 33 Sawahan berjalan aman dan lancar tanpa kendala berarti. Antusias siswa yang tinggi dan makanan yang rata-rata habis menjadi salah satu indikator program tersebut diterima dengan baik oleh peserta didik di sekolah setempat. Salidala Putri melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada Senin 10 Agustus 2026. Berikut laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
10: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada Senin 10 Agustus 2026. Program tersebut akan berlangsung hingga 30 September 2026 mendatang dan memberikan berbagai keringanan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Samsat Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Alpi Ujamari mengatakan program ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-24 Provinsi Kepulauan Riau.
2: Keringanan yang diberikan ya, keringanan yang diberikan adalah keringanan istilahnya denda-denda pajak dengan pemberian diskon 50% pokok terhutang. Sementara pajak tahun berjalan, kalau memakai aplikasi e-signal atau e-samsat atau signal, mereka bisa dikasihkan 5%. Sementara yang datang ke loket, dikasihkan keringanan pajak hanya 3%.
10: Sementara itu, warga Natuna, Riau menyambut baik program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut. Menurutnya, kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat bermanfaat bagi masyarakat.
11: Pendapat saya tentu sebagai warga dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau senang karena pemberlakuan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tentu sangat bermanfaat bagi kami. Tidak hanya meringankan sebenarnya, tapi juga memudahkan kami dalam mengurus prosesnya. Terima kasih.
10: Melalui program tersebut, pemerintah memberikan pembebasan 100% sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor PKB serta mengurangi 50% pokok PKB. Namun tidak berlaku untuk pajak kendaraan tahun berjalan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
4: Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang melakukan pemusnahan narkotika jenis sabu seberat 2,9 kg. Selengkapnya disampaikan Rizvan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
12: Kalau terhadap kedua tersangka ini masih belum menikmati, masih sebatas biaya operasional untuk sampaikan ke dari Malaysia sampai ke Tanjung Pinang.
1: Tanjung Pinang. Setelah Tanjung Pinang, barang ini akan dibawa ke Jambi. Setelah sampai di Jambi, akan menerima jasa atau upahnya itu lebih kurang 50 juta.
13: Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang melakukan pemusnahan narkotika jenis sabu seberat 2,9 kg hasil pengungkapan jaringan internasional. Pemusnahan itu disaksikan langsung tersangka berinisial BA 49 tahun dan HS 26 tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 94,43 gram disisikan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik dan pembuktian di persidangan, sedangkan 2,8 kg dimusnahkan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofian Rida mengatakan, narkotika jenis sabu tersebut dipasok dari negara Malaysia, lalu diselundupkan masuk wilayah Kepri di Kijang Kabupaten Bintan. Petugas berhasil meringkus para pelaku di sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Aisyah Sulaiman, Kelurahan Dombak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang.
1: Akan kita lakukan pemusnahan nanti dengan disaksikan ya, oleh tersangka. Dengan tersangka itu ada dua, yang satu berinisial BA, umur 49 tahun, kerjaan swasta. Kemudian HS, laki-laki, umur 26 tahun, kerjaan 10 hari yang lepas.
13: AKP Sofian Rida menegaskan bahwa penindakan ini berhasil menyelamatkan sekitar 12 ribu jiwa generasi muda dari ancaman bahaya narkotika. Jumlah estimasi penyelamatan tersebut setara dengan populasi warga dalam satu wilayah kecamatan di Tanjung Pinang.
1: Jajaran Polresta Narkoba Tanjung Pinang telah berhasil menyelamatkan generasi bangsa, anak bangsa, itu lebih kurang 12 ribu orang. Coba bayangkan, seandainya barang-barang dapat ini sudah bisa kita tersebar atau terkonsumtif oleh masyarakat.
13: AKP Sofian Rida menegaskan, Polresta Tanjung Pinang terus memperketat pengawasan untuk memutus mata rantai penyeludupan di pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun BMKG Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru prediksi El Nino semakin kuat terjadi di Riau. Kebakaran hutan dan lahan mengancam wilayah Riau. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru menurunkan laporannya.
14: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono mengungkapkan bahwa indeks El Nino telah berada di angka 1,56 yang diprediksi akan terus menguat. Puncak El Nino diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober mendatang. Kondisi tersebut bertepatan dengan puncak musim kemarau di wilayah Riau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Kondisi El Nino semakin kuat berpotensi mengurangi pertumbuhan awan hujan. Dampaknya curah hujan berkurang karena pola pergerakan awan hujan dipengaruhi kondisi atmosfer akibat fenomena tersebut.
3: Jika El Nino kuat, otomatis awan-awan hujan ini akan tertarik ke timur. Kemudian awan-awan hujan ini akan berkurang. Kemudian ketika sangat kurang awan-awan, tentunya panas sangat tinggi. Kita berapa hari puncak suhu temperatur di wilayah kita sudah naik. Berapa hari sampai 35, bahkan 2 hari yang lalu sampai 36 derajat Celcius. Tentunya sangat memudahkan untuk terjadinya kemudahan kebakaran. Jadi barang-barang yang kena matahari penuh itu akan menjadi lebih cepat kering dan akan potensi menjadi mudah terjadi kebakaran. Itu yang perlu diwaspadai karena kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering dan kita harus perlu waspadai.
14: Menanggapi kondisi tersebut, Pangdam 19 Tuanku Tambusai Maijen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan jajaran TNI Polri, pemerintah daerah serta seluruh unsur terkait telah meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi ancaman karhutlah di Riau.
15: Sekarang ini sudah mulai memasuki tahapan bencana, melaksanakan tanggap darurat. Saya, TNI Polri, Pak Kapolda dibantu diarahkan oleh Pak Gubernur sudah membentuk klasterisasi, rayonisasi. Ketika terjadi titik-titik api atau pemantauan dari seluruh aplikasi yang kita mempunyai, dari mulai Sipongi, Sipakar maupun Lancang Kuning, bisa kita deteksi untuk melaksanakan verifikasi dan deteksi dini agar tidak menjadi besar. Tapi sekali lagi, wilayah kita luas, kemudian akses juga di lapangan sulit, maka itu semua membutuhkan extra effort kita untuk bisa melakukan ini secara terpadu.
14: Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kondisi kemarau dan penguatan El Nino, terutama terhadap potensi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, serta memburuknya kualitas udara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Pasca Bencana Wilayah Sumatera Barat meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman. Peninjauan dilakukan akibat terjadinya cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut dalam sepekan terakhir. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari dari RRI Padang.
16: Ketua Tim Supervisi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Brigjen Pol Yopi Indra Prasetya Sepang kemarin mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi kerusakan sekaligus membedakan dampak bencana sebelumnya dengan kerusakan baru akibat cuaca ekstrim. Menurutnya, ditemukan sejumlah titik kerusakan baru termasuk longsor yang kembali terjadi di lokasi yang sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah akses masyarakat kembali terganggu. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di Korong Sungai Pingai, Nagari 3 Koto Aur Malintang, Kecamatan 4 Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Badan jalan utama di kawasan tersebut terputus total akibat longsor.
17: Ternyata beberapa titik kita lihat memang ada tempat-tempat yang baru. Kita akan mencoba untuk mendiskusikan bagaimana supaya penanganannya bisa lebih cepat. Kami dari Satgas PRR memang mempunyai tugas salah satunya adalah untuk mempercepat proses penanganan bencana untuk wilayah Sumatera Barat.
16: Sementara itu, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis mengatakan, Jalan Korong Sungai Pingai, Nagari 3 Koto Aur Malintang, Kecamatan 4 Koto Aur Malintang, merupakan akses penting bagi warga dan petani, sekaligus penghubung antar Korong dan Nagari hingga Kabupaten Agam. Akibat cuaca ekstrim yang disertai hujan lebat dan angin kencang satu minggu lalu, jalan itu terputus dan mengganggu aktivitas pendidikan dan mobilitas warga. Masyarakat termasuk anak sekolah terpaksa menggunakan jalur alternatif yang dinilai lebih beresiko.
18: Pada hari Selasa yang lalu saya berkunjung ke sini, motor masih bisa lewat. Sekarang motor sudah tidak bisa lewat. Kita lihat anak-anak sekolah terpaksa melewati sungai di bawah. Saya sangat berharap kepada Satgas supaya ini dapat ditanggulangi dengan segera karena ini memang betul-betul jalur vital menghubungkan Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam.
16: Satgas PRR selanjutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan percepatan penanganan kerusakan. Langkah tersebut diharapkan dapat segera memulihkan akses masyarakat dan mencegah resiko yang lebih besar. Elan Silviasari melaporkan.
4: Ketersediaan belangko KTP elektronik di Kabupaten Bintan saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Reni Ilda Valentra dari RRI Tanjung Pinang.
19: Ketersediaan belangko KTP elektronik atau KTP All di Kabupaten Bintan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Bintan, Rusli, mengatakan saat ini masih tersisa sekitar 5.400 keping belangko KTP L. Menurutnya, stok tersebut bertambah setelah Disdukcapil Bintan mendapat tambahan sekitar 2.000 keping belangko dalam kegiatan rapat koordinasi nasional atau Rakornas beberapa waktu lalu. Rusli menyebut kebutuhan masyarakat hingga saat ini masih dapat terakomodir dengan baik. Pelayanan juga dilakukan melalui pelayanan langsung di lapangan maupun di kantor Disdukcapil Bintan. Ia juga mengatakan sekitar 500 keping blanko telah dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
20: Terhitung sampai hari ini itu masih tersisa 5.400 sekian yang masih tersisa di kita. Terakhir kemarin kita kebetulan dapat lagi bisa rakornas kemarin kita Rakornas dapat kita lagi 2.000 tambahan, jadi total awalnya di 3.000 karena dapat penambahan 2.000 keping, alhamdulillah sekitar saat ini menjadi 5.400 belangko kita.
19: Sementara Sementara itu, masyarakat menilai pelayanan administrasi kependudukan di Bintan saat ini sudah berjalan dengan baik. Salah seorang warga, Hussein, mengatakan pelayanan yang diberikan petugas cukup ramah dan didukung dengan tempat pelayanan yang nyaman. Ia juga mengapresiasi tersedianya tempat bermain untuk anak-anak.
6: Ya, untuk pelayanan di Dukcapil Bintan ya saat ini sangat bagus ya. Ramah juga, pegawai-pegawainya tempatnya udah nyaman. Anak-anak juga ada tempat permainannya. Semoga ke depan selalu seperti ini pelayanan di Dukcapil Bintan ini.
19: Diketahui jumlah penduduk Kabupaten Bintan yang tercatat di Dukcapil mencapai 184.631 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 94.763 jiwa laki-laki dan 89.868 jiwa perempuan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis lakukan fogging secara selektif seiring dengan meningkatnya kasus DBD di wilayah setempat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
21: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis terus melakukan upaya pengendalian demam berdarah denggi atau DBD, salah satunya melalui kegiatan fogging di lokasi yang ditemukan kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Irawadi mengatakan fogging tidak dilakukan di semua wilayah, tetapi hanya pada lokasi tertentu sesuai hasil pemeriksaan dan kondisi kasus di lapangan.
22: Kita tiap hari kita fogging ya, berapa titik kasus, tidak semua kasus kita fogging ya, tapi kita tiap hari kita rutin jalan terus fogging ya, karena untuk kasus sekarang ada 690-an sekarang, 661 ya kasus. Dibandingkan tahun lalu itu ada 629 ya, lebih tinggi pertengahan tahun baru kan, Juli ya.
21: Menurut Irawadi, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa, bukan jentik nyamuk. Karena itu masyarakat tetap diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan membersihkan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup tempat air, serta menghilangkan barang bekas yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Irawadi menegaskan, pengendalian DBD membutuhkan peran aktif masyarakat. Selain penanganan dari Dinas Kesehatan, kebersihan lingkungan dan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin menjadi langkah penting untuk memutus perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
4: Penggunaan jerami sebagai mulsa organik dalam metode sawah pokok murah berhasil mengembalikan kesuburan tanah dan mengeliminasi ketergantungan petani pada pupuk kimia. Selengkapnya dilaporkan Irsyad dari RRI Bukit Tinggi.
23: Penerapan metode sawah pokok murah pada lahan pertanian di Negari Durian Kapeh Darussalam Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam mencatat tren peningkatan hasil panen yang positif. Keberhasilan panen tahap ketiga di lahan milik petani Ayu Nasri itu menjadi bukti bahwa metode ramah lingkungan ini mampu mengembalikan kesuburan tanah secara alami. Proses pelapukan jerami yang difungsikan sebagai mulsa terbukti secara bertahap memperkaya kandungan mikroorganisme tanah sehingga tanaman padi dapat tumbuh lebih optimal. Pengaplikasian pola tanam ini berhasil menghilangkan kebutuhan akan penggunaan pupuk kimia secara total pada lahan pertanian warga. Penghentian pemakaian pupuk buatan itu memberikan dampak langsung berupa penghematan biaya operasional dan pengeluaran modal tani secara signifikan. Petani setempat Ayu Nasri bertekad untuk terus melanjutkan penggunaan metode sawah pokok murah serta memperluas area lahan padi miliknya. Langkah perluasan lahan itu diambil guna membuktikan kepada masyarakat luas bahwa pola tanam murah ini menjadi jawaban atas tingginya biaya produksi pertanian. Inovasi pengolahan lahan ini diproyeksikan dapat menjadi percontohan bagi kelompok tani lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan melalui pertanian berkelanjutan.
24: Ya Pak, zona yang ketiga, JSPM ya. Yang ketiga, tambang. Kalau dirasa penghasilannya meningkat terus, dilanjutkan tambah balik kembali. JSPM.
25: Insya Allah SPM yang kampet, Pak ya.
24: SPM kampet, tambah.
23: Keberhasilan panen metode murah ini diharapkan mampu mendorong percepatan kemandirian pupuk organik bagi para petani di kawasan Tanjung Mutiara dan Kabupaten Agam secara luas. Irsyad melaporkan.
4: Berbagai persiapan dilakukan untuk sukseskan pawai budaya dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia di Natuna. Selengkapnya disampaikan Yusfianti dari RRI.

datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Maka kelak mereka akan menemui kesesatan, kecuali orang yang tobat, beriman dan beramal soleh. Maka celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Wahai orang-orang

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berbuat demikian, maka orang-orang itulah yang merugi. Perbuatan hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Maka siapa yang sholatnya baik, maka sungguh ia telah berbahagia dan selamat. Jika kurang baik sholatnya, maka ia akan sengsara dan merugi. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam syakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami hari kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المسلمين عند رحمة الله سبحانه وتعالى tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta, ataupun menggunjing, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Padahal, Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Ya ma'syaru man amana bilisanihi walam yu'min biqalbihi. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illah auratahu. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitih. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma la yu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru minal baul." Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. "Wa ammal akharu fa kana yamshi bin namimah." Adapun yang satunya,
ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam membaca Al-Qur'an ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aku qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian.

saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba.

0: Tim upacara dan Paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan Dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan Paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan Paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Kita sudah mulai untuk persiapan namanya gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya, tim upacara berlatih sendiri, Paskibraka sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana
1: yang... Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
3: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
1: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, Tus Mudala untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnen Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622.090.207.166.41 rupiah atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
4: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yaqut Holil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah, Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah, Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yaqut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yaqut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yaqut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi, ya padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yaqut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yaqut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak
7: Menteri. Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun, khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai $315 miliar pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan, mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
2: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Nia Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya.
21: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
22: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya.

kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.

punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior. Dan terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, telah kita simak informasi warta berita dari siaran sentral Pro 3 Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia dari Jakarta. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar setia RRI di mana saja berada. Senang sekali di suasana malam hari ini kita kembali bersua di edisi hari ini, tepatnya Selasa 11 Agustus 2026. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, juga lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik saudara pendengar, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, beberapa saat lagi dari studio RRI Bengkalis akan kami kumandangkan seruan azan pertanda masuknya waktu sholat fardu isya untuk kawasan kota Bengkalis dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Barang siapa bergantung pada selain Allah, baik pada harta benda, anak-anak, kedudukan, atau pekerjaan tertentu, maka Allah akan jadikan orang itu sangat cenderung pada semua itu, dan itu akan menjadi penyebab kesengsaraan, azab, dan celaka.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengerjakan solat isya dengan berjamaah, maka dia seakan-akan telah mendirikan solat separuh malam. Diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.

Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ada satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya, yaitu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam, pertikaian yang terjadi di negeri kita ini. Kalau kita berbicara tentang penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah soft waktu sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan latusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallah baina wujuhikum aw baina qulubikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian ini benar-benar luruskan soft kalian. Rapikan soft kalian. Atau kalau tidak apa yang akan terjadi? La yukhalifannallah baina qulubikum. Hati kita akan bertikai. Hati kita akan berselisih. Dan yang kita lihat di masjid-masjid kita, sholat berjamaah itu diperintahkan agar kita melaksanakannya. Tapi yang jadi masalah ketika orang-orang berada di rumah Allah, ternyata di situ mereka belum bisa meluruskan soft mereka. Kalau kita tidak lurus softnya, tidak rapi soft kita, renggang-renggang kadangkala, maka hati kita pun akan bertikai. Tatkala kita ada salah satu di antara kita yang maju ke depan sedikit, yang ini di belakang sedikit, kemudian kadang-kala ada renggang, bahkan ada yang bawa sejadah besar banget, sehingga kalau ada orang yang ingin merapatkan softnya ke dia, diliatin, kenapa ini sejadah mahal nih, mungkin dia beli. Oke, kita lagi sholat berjamaah nih, kita lagi menghadap Allah Jalla Jalaluh, kita sama rata, satu pangkat kita di hadapan Allah, hamba semuanya. Maka semua titel, semua jabatan, semua kedudukan tatkala berada di hadapan Allah, ditanggalkan semuanya, yang ada adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Karena terus terang, ada beberapa teman yang ketika hendak meluruskan softnya, imam masjidnya mengatakan, yang ingin rapat-rapat softnya jangan sholat di sini katanya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita nih, kita semuanya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa panutan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana beliau kalau mau sholat? Beliau kalau sholat itu enggak sembrono langsung masuk, langsung Allahu Akbar, tidak. Beliau luruskan shofnya. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Aqimus shufuf." Kata Nabi, luruskan shof kalian itu. "Wa hadhu bainal manakib." Pundak kalian ini lurusin nih. Jangan ada yang lebih. Jangan ada yang kurang, mundur, lurusin. Kemudian Nabi mengatakan wasuddul furaj, itu renggang-renggang tuh dirapetin. Walinu bi aidi ikhwanikum. Dan ya, kalau diajak ngerapetin shaf itu ikutlah. Karena kita ingin bersatu, kita ingin umat Islam ini bersatu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tad'ul furujat lisyayatin. Jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat setan. Itu setan main di antara sela-sela kita. Dia mempermainkan hati kita. Tapi tatkala kita rapat, kita tutup celah setan. Dan seorang di samping kita merasa dia saudara kita. Mau dia kaya, mau dia miskin, tatkala di hadapan Allah kita bersatu nih, insya Allah hati kita akan bersatu. Maka Rasul sallallahu juga melanjutkan dalam hadis itu, man wasala saf wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah bakal sambung dia. Dia mau punya urusan yang susah, dia memiliki berbagai ya problematika yang mungkin dia tidak dapat menyelesaikannya, tapi dengan menyambung saf Allah akan nyambung dia. Wa man qata'a saf qata'a Allah. Barang siapa yang memutuskan saf, akan Allah akan memutuskan dia. Tolonglah saudara-saudara, kita ini kalau ke masjid ingat, kita sebagai hamba Allah. Dan memang annas a'da ma jahilu. Orang itu memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia berpikir bahwasanya meluruskan saf itu enggak benar ya. Ini ajaran Nabi kita. Kalau enggak percaya, bacalah, baca itu.
kitab-kitab hadis, kitab Bukhari, kitab Muslim. Nabi enggak mulai shaf, enggak mulai, tidak memulai sholatnya kecuali beliau sudah meluruskan shafnya. Tapi kalau sudah ngerti semua, Nabi langsung sholat. Tapi ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, shaf sholat kita dengan seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Nabi kita akan kita dapatkan. Persatuan umat, kita akan saling tolong-menolong. Tidak ada perbedaan di antara kita karena satu perbedaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Semoga kita bisa mengamalkan.

Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari,

saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk rangkaian lagu-lagu hiburan kita, kami cukupkan sampai di sini pendengar. Sesaat lagi kita beranjak di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami lanjutkan kebersamaan kita dalam program Sandiwara Radio pukul 20 nanti pendengar. Dan semoga saja program kami selanjutnya bisa kita ikuti sama-sama, dan teruslah bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: di PHK, Dre.
1: Tapi kenapa bisa kamu, Wan? Kita kan semua tahu gimana kerja kamu, Wan. Gimana ini? Ini gak boleh terjadi, Wan.
0: Sudahlah, Dre. Memang sudah nasibku.
1: Kamu gak boleh nerima gitu aja dong.
0: Terus aku harus gimana? Aku harus melapor ke serikat pekerja. Sudahlah, Dre. Gak akan menang. Lebih baik aku mulai berpikir cari kerja lain.
1: Ini sudah keterlaluan. Oke, kita ngerti. Kita tahu saat ini pandemi. Tapi kenapa justru yang di PHK adalah orang yang selama ini kinerjanya bagus, sedangkan yang malas masih saja dipertahankan?
0: Ya, itu sudah jadi nasib kita, Dri. Tapi yakin saja akan ada hal baik yang menanti kita. Sudahlah, ayo bantu aku beres-beres meja kerjaku.

0: Untung saja aku masih punya kendaraan. Jadi aku gak akan mati langkah. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Loh, kok Mas sudah pulang kerja? Tumben Mas. Apa pas kerja di luar ya?
0: Mas minta maaf, Bu. Mas kena PHK.
1: PHK? Kenapa, Mas? Apa karena dampak pandemi, Mas?
0: Sepertinya begitu, Bu. Karena kalau dibilang Mas merugikan perusahaan, Mas ngerasa nggak pernah kok.
1: Jadi gimana dong, Mas? Apa yang akan Mas lakukan? Bagaimana dengan hidup kita, Mas? Anak kita masih perlu biaya yang sangat banyak, Mas.
0: Berdoa saja, Bu. Mas akan coba untuk cari kerja lain.

0: Mas? Mas? Kamu di mana? Oh, masih di sini. Apa yang kamu lakukan, Mas? Sudah 3 hari sejak kamu di PHK, kerjamu melamun terus, Mas.
1: Aku lagi mikir, apa yang harus aku lakukan, Bu?
0: Kamu harus cari kerja, Mas. Kita ini butuh makan, bayar kontrakan. Anakmu masih butuh susu. Hutang juga belum dibayar, Mas.
1: Iya, aku tahu, Bu. Aku juga lagi berpikir, apa yang harus aku lakukan?
0: Harus segera, Mas. Pesanganmu itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita selama sebulan. Lebih baik kamu putar buat buka usaha, Mas.
1: Tapi usaha apa di masa seperti sekarang ini, Bu? Usaha juga banyak yang gulung tikar sekarang.
0: Ya terserah kamu lah, Mas. Aku gak mau kamu hanya duduk seperti ini di rumah. Atau kalau tidak, aku saja yang akan kerja.
1: Iya, Bu. Aku akan coba cari peluang apa buat usaha sambil-sambil aku tetap kerja, Bu. Siapa tahu ada yang masih membutuhkan keahlianku ini.

0: Sayur. Sayur. Sayur segar, Bu. Ikan segar. Jualan dari subuh sampai sekarang belum laku sedikit pun. Ya Allah, permudahlah rezeki hambamu ini, ya Allah. Sayur. Sayur. Ikan segar, Bu. Dibeli, Bu.
1: Mas, beli sayurnya, Mas.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah. Iya, Bu. Mau beli sayur apa, Bu?
1: Gini, Mas. Saya tuh ada acara kumpul keluarga hari ini. Jadi, saya mau borong semua sayur dan ikannya ya, Mas?
0: Alhamdulillah. Iya, Bu. Nanti saya kasih diskon harga, Bu.
1: Ah, nggak usah, Mas. Nanti Mas rugi lagi.
0: Ini sebagai tanda terima kasih saya ke Ibu. Soalnya dari pagi jualan saya belum terjual sedikit pun, Bu.
1: Oh, kalau begitu makasih ya, Mas.
0: Sama-sama, Bu.

0: Gimana Mas? Banyak yang laku dagangannya hari ini?
1: Ya, Alhamdulillah Bu.
0: Alhamdulillah ya Allah.
1: Sudah, ayo kita masuk dulu Bu.

0: Mas, minum dulu.
1: Makasih, Bu.
0: Mau langsung makan, Mas?
1: Nanti sajalah, Bu. Aku mau sholat dulu.
0: Iya, Mas. Kalau gitu, aku siapin dulu ya. Jadi, gimana dagangan Mas hari ini? Habis terjual semua ya, Mas?
1: Alhamdulillah, Bu. Oh iya, sebentar. Ini uangnya, Bu.
0: Syukurlah. Terima kasih ya, Mas, uangnya.
1: Terima kasih atas nikmatmu hari ini, ya Allah. Aku ke depan dulu ya, Bu.
0: Iya. Nanti aku mau ngobrol sesuatu ke Mas. Tapi aku beres-beres dulu ya, Mas.

0: Apa yang ingin kamu bicarakan, Bu?
1: Mas, apa kamu sudah mulai terbiasa dengan jualan?
0: Awalnya memang aku agak malu, Bu. Sering ngerasa kalau tetangga membicarakanku. Merasa uang yang didapatkan sedikit sekali. Tapi seiring berjalan waktu, aku sudah mulai terbiasa, Bu. Ya, walaupun hasil yang didapat tidak seberapa, tapi aku merasa bekerja sendiri seperti ini. Nggak ada yang merintah, memarahi. Aku merasa jauh lebih tenang, Bu.
1: Jadi, kamu nggak mau lagi kerja di perusahaan? Kamu nggak sayang dengan gelar sarjanamu, Mas?
0: Memang kenapa, Bu?
1: Tadi siang, Andri, teman sekantormu, ke rumah Mas. Beliau mengatakan kalau kamu diminta untuk kembali lagi kerja di perusahaan itu, Mas. Andri mengatakan kalau seharusnya bukan kamu yang di PHK. Karena perusahaan mengalami pengurangan penjualan selama kamu nggak kerja di sana, Mas. Jadi, kamu diminta kembali ke sana. Direksi yang lama juga sekarang sudah dimutasi semua loh, Mas.
0: Oh, begitu.
1: Jadi, gimana, Mas?
0: Aku nggak tahu, Bu, apakah aku harus senang atau tidak mendengar kabar ini. Aku belum bisa memberikan keputusan. Aku belum bisa memilih sepertinya.
1: Tapi, Ibu berharap apapun keputusan yang kamu ambil, itu tidak akan kamu sesali, Mas.
0: Insya Allah, Bu.

0: Aku bingung ya sama keadaan aku sendiri. Mengapa semua orang selalu minta bantuan ke aku? Emangnya dikira aku ini orang berduit apa?
1: Alah yu, harusnya kamu bersyukur kalau orang masih percaya kalau kamu tuh dipinjamin uang. Artinya orang-orang itu percaya kalau kamu itu banyak duit.
0: Terus terang aku jadi pusing loh, Dit. Memang aku punya duit, tapi kan gak aku harus pinjamin ke semua orang. Dan semua orang itu harusnya paham.
1: Udah, gak usah ngeluh. Kan itu udah bagianmu. Semua orang percaya

0: ada yang ya udah gitu aja gitu, bye duitnya.
1: Yang bay suka kamu tagih kan?
0: Ya, ya ditagih sih, tapi kalau enggak bisa balikinnya gimana? Aku tuh tipe orang yang susah nagihin gitu loh, Dit. Males aja gitu mau nagihnya. Lebih kekasian sebenarnya.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Kok bagus? Maksud kamu apaan, Dit?
1: Ya kalau gitu enggak usah ditagih aja. Beres kan?
0: Aduh Radit, Radit, kamu nih bukan ngasih solusi ke aku atau aduh.
1: Loh, itu kan solusi juga. Terus kamu maunya gimana coba? Atau aku yang mau nagihin gitu?
0: Ya, ya enggak juga sebenarnya, tapi paling enggak ada kata-kata dari kamu lah yang menyejukkan hati aku. Misalkan kasih masukan yang lain atau apa gitu.
1: Loh, emang kata-kataku ada yang salah?
0: Ya enggak salah, tapi kan aduh.
1: Ah, sudahlah bay. Aku pusing. Aku bingung apa maumu. Aku mau pergi aja ya. Capek ngeladenin omongan kamu ini.
0: Eh tunggu Dit. Tunggu, jangan pergi dulu. Bentar, aku kan belum selesai ngomongnya.
1: Udahlah, aku capek bay. Urusin aja kamu sendiri. Gak usah curhat sama aku.
0: Radit, Radit, aku tuh pengen masukan dari dia. Lah dianya malah pergi. Awas aja kamu kalau nanti butuh ya. Gak bakal aku bantuin, tunggu aja kamu.
2: Ada apa sama Bayu ya? Pagi-pagi kok malah bengong. Bukannya siap-siap berangkat kerja. Coba deh aku dekati. Hei Bayu, kamu kenapa dari tadi? Ibu perhatikan kamu bengong aja. Apa coba yang kamu pikirin?
0: Astagfirullah bu, ibu ini bikin kaget aja. Gak ada apa-apa kok bu. Bayu lagi merhatiin tanaman-tanaman di sekitar aja nih bu. Kelihatannya bagus-bagus ya bu. Tuh coba ibu lihat bu, subur kan tanamannya.
2: Ah kamu Bayu bisa aja. Ibu dari tadi lihat kok kamu bengong. Ada apa Bayu? Ayo cerita sama ibu.
0: Gak ada apa-apa kok bu. Bayu emang lagi pengen sendiri aja.
2: Bayu, Bayu, kamu itu anak ibu loh. Jadi ibu gak bisa dibohongin. Ada apa? Ayo ngomong Bayu sama ibu.
0: Ih ibu mah gak percaya sama Bayu. Beneran Bayu gak apa-apa, percaya deh bu.
2: Bayu, kamu ini gak pernah berubah ya. Dari dulu susah sekali ngomong kalau ada masalah. Ibu yakin kamu ini pasti ada masalah. Jadi ayolah ngomong sama ibu Bayu.
0: Ibu, sudah deh, jangan dipaksa Bayu untuk ngomong. Bayu ini gak ada apa-apa.
2: Sudahlah, kalau kamu gak mau ngomong, ibu mau lanjutin buat sarapan pagi. Kamu buruan mandi lagi, nanti terlambat loh ke kantornya.
0: Iya bu, iya, makasih ya. Ah, mana mungkin aku cerita sama ibu tentang orang-orang yang suka pinjam uang dengan aku. Nanti ibu malah kecewa. Terus, aku mau cerita sama siapa ya? Aduh, jadi bingung aku. Siapa sih yang bisa menyelesaikan masalah aku ini? Ya Allah, pusing bener.

0: Hai, bye.
1: Udah datang kamu ya? Gimana? Udah ada solusinya belum?
0: Solusi apa?
1: Ya, masalah yang kamu kemarin.
0: Oh, yang itu. Belum, Dit. Aku juga bingung.
1: Sudahlah, bay. Gak usah bingung-bingung. Santai aja. Nanti juga pasti ada solusinya.
0: Kamu sih enak bisa ngomong gitu. Lah, aku prakteknya susah, Dit.
1: Ya, gimana gak susah kalau kamu belum mencoba?
0: Ah, entahlah, Dit lah. Pusing aku.
1: Kalau pusing, minum obat pusing. Jangan ditunda-tunda.
0: Bukan pusing karena sakit, Radit, tapi pusing karena masalah.
1: Aku yakin, pasti ada jalan keluarnya. Udah, yakin aja lah.
0: Iya sih yakin. Toh, menolong orang sebagian amal ibadah juga ya.
1: Nah, itu kamu tahu. Tapi ingat, yang namanya hutang wajib juga kita ingatkan. Karena kalau nggak ditagih, kan kita juga yang berdosa.
0: Iya juga sih. Aku sekarang pada posisi yang sulit. Hutang memang harus dan wajib ditagih. Kalau aku gak tagih, ya aku juga yang dosa. Tapi di sisi lain hati nuraniku bilang itu kalau kasihan loh, Dit. Kamu ngerti gak maksud aku?
1: Ya kasihan sih kasihan, tapi yang penting diingatkan saja. Toh kalau mereka lupa, ya itu sih deritamu.
0: Sialan kamu, Dit. Udahlah, aku mau coba fokus kerja dulu sambil cari ide solusi yang terbaik gimana.
1: Nah itu bagus, semangat ya.
0: Intinya aku harus ikhlas sih sekarang. Lapangkan dada, pikiran positif. Semoga ada solusinya deh. Amin, amin.

0: wanita, siapa yang tidak suka dengan tanaman hias? Tentunya semua suka.
1: Loh, Bay, kamu sudah pulang, Nak?
2: Iya, Bu, sudah.
1: Kamu kok kelihatan capek banget sih? Ibu buatkan teh manis ya?
2: Boleh, Bu. Iya, Bu. Makasih ya, Bu.
1: Bentar ya. Oh iya, Bay. Tadi Pak Leman datang ke rumah kita.
2: Hah? Pak Leman? Kenapa Pak Leman ke rumah kita, Bu?
1: Tadi Pak Leman bayar hutang. Kata Pak Leman minta maaf karena bayarnya kelamaan. Karena uangnya kepake untuk bayar semesteran anaknya.
2: Oh, gitu ceritanya.
1: Kok, oh? Emang ada apa dengan Pak Leman, Nak?
2: Enggak apa-apa sih, Bu. Ya, alhamdulillah kalau Pak Leman mau bayar utangnya. Karena utang Pak Leman tuh udah cukup lama, Bu. Malah Bayu sampai lupa kalau dia punya utang.
1: Oh, alah. Ya, alhamdulillah kalau gitu Pak Leman masih ingat dengan hutangnya dan mau bayar.
2: Iya, Bu. Tapi yang lain belum pada bayar sih.
1: Maksudmu?
2: Enggak, Bu. Aku salah ngomong tadi.
1: Nah, sekarang ibu tahu kenapa kamu tadi pagi bengong. Pasti mikirin hutang orang-orang yang belum bayar, kan?
2: Ya iya sih, Bu. Tapi Bayu ini gak enak loh, Bu, mau nagihnya.
1: Bay, menurut Pak Ustadz, saat pengajian mengatakan agama Islam itu menganjurkan pemeluknya untuk memberikan pinjaman bagi yang membutuhkan pertolongan. Lebih dari itu, Islam juga mengajarkan etika dan akhlak mulia ketika seseorang memberikan pinjaman. Dan adab memberi hutang yaitu menagih hutang dengan cara yang baik dan menunggu sampai orang yang memiliki hutang mampu membayar hutangnya. Dan kadang-kadang, Bay, orang yang berhutang tidak selamanya bisa bayar tepat waktu. Bisa jadi karena terkena musibah, ada kebutuhan yang sangat mendesak, kemudian juga diberhentikan dari pekerjaan atau alasan lainnya, Bay. Makanya dari itu, sebagai pemberi hutang, kita harus punya tengah rasa, memberi waktu tambahan sampai benar-benar mampu dan juga punya uang untuk bayar hutang itu. Jangan kita paksa-paksa, Bay. Sekadar mengingatkan, boleh kan?
2: Iya, Bu. Makasih ya, Bu, sarannya. Kini Bayu udah tahu. Terima kasih sekali lagi ya, Bu. Semoga Bayu bisa ikhlas seperti yang ibu bilang. Dan memang menolong orang itu penting ya, Bu.
1: Iya, Nak. Semoga anak ibu menjadi anak yang selalu ikhlas menolong orang lain. Dan tanpa pamrih, Allah menciptakan kedua pundak kita untuk menopang orang-orang yang membutuhkan, Nak.
2: Amin. Terima kasih ya, Bu.
3: Demikian Sandiwara Radio berjudul Pundak, dimainkan oleh artis Sanggar Angkasa Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai jumpa.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: formal. Saya mau kuliah di luar.
1: Hah? Kuliah di luar? Kok ini bicara apa? Di sini juga kok bisa kuliah. Untuk apa kok mau pi jauh-jauh?
0: Mama pernah dengar kata ada. Katanya tuntutlah ilmu itu sampai ke negeri Cina.
1: Iyo, tapi bukan berarti kopi kas tinggal mama sendiri. Kok terasa sayang mama, kah?
0: Mama yang terasa sayang saya kalau mama terus dukung saya. Lagian kan kuliah paling 3 tahun atau 4 tahun sudah selesai tuh. Tiap liburan juga saya bisa pulang. Dan sekarang ini su canggih, Ma. Tiap hari kita bisa baku lihat lewat video call.
1: Tapi mama takut. Bagaimana kalau kau nanti terpengaruh pergaulan tidak baik di sana?
0: Mama, hati-hati. Ucapan itu doa, Ma. Mama ini kita belum berangkat lagi su bicara yang tidak-tidak.
1: Ya, mama khawatir. Apalagi kau ini sudah mama pu harapan. Mama pu anak laki-laki satu-satunya. Tra bisa kuliah di sini saja. Jangan kau ba ikut kau pu teman-teman itu. Dong itu senang, pu orang tua uang banyak.
0: Ma, sebenarnya saya tra ikut-ikut dorang. Jadi, dip cerita begini. Saya itu ada ikut seleksi masuk perguruan tinggi dan saya lulus, Ma.
1: Hah? Jadi, kau ini ikut seleksi kau tra bilang-bilang mama?
0: Awalnya sih saya pikir tra mungkin lulus, Ma. Kan saingan banyak tuh, Ma.
1: Astaga, kenapa kau tra bilang dari tadi? Ini kan kabar bagus. Kira-kira uang ini cukup kah terada ya? Atau sapi pinjam lagi sudah?
0: Ma, sapi dulu sebentar ya di teman perumah.
1: Kau ini semua berangkat baru sibuk lagi berjalan. Kau mari sini dulu. Mama ada mau bicara.
0: Kenapa, Mama?
1: Ini uang untuk kau pegang-pegang. Cukup kah?
0: Oh, cukup ini.
1: Betul itu cukup. Nanti di sana cari tempat tinggal. Belum lagi beli barang-barang keperluan lah. Uang taksi, uang makan. Kayaknya terlalu cukup ke apa
0: Ya kalau kurang kan saya tinggal bilang mama tuh. Untuk sementara pakai ini dulu. Saya juga nanti hemat-hemat, Ma.
1: Oh iyo sudah. Kalau ada apa-apa kok kasih kabar mama Apa yang kurang itu kok bilang. Jangan kok kasih susah kok pu teman-teman di sana.
0: Siap bos. Kalau begitu saya jalan dulu Ma. Kasihan teman dia tunggu dari tadi tuh sulama.
1: Iyo, tapi kok ingat, kok jalan itu jangan lama-lama supaya ada waktu lagi untuk kasih siap barang-barang yang mau bawa berangkat itu.
0: Mama tenang saja, semua saya suka kasih siap.

0: Mama kabar baik-baik saja. Baru bagaimana dengan kupu kabar di sana?
1: Baik, Ma. Tapi macam rame di situ, Kak. Mama ada di mana ini?
0: Oh, iyo, ada rame di sini. Mama sekarang ada baku bantu. Rosa sumo nikah ini.
1: Hah? Rosa mau nikah?
0: Iyo. Masa aku tak tahu? Sudah dulu, sebentar sudah baru telpon lagi. Tra enak. Ini orang ada baku bantu.

0: Rosa mau nikah. Masa terada yang kasih tau saya itu? Dong semua ini kelakuan terbaik ya. Pantas aja saya hubungi dia susah. Ternyata dia kasih tinggal saya dan mau nikah dengan orang lain. Kemarin dia bilang mau tunggu saya baru. Padahal apa? See you.
1: Franz, Franz, kau di dalam kah? Franz, Franz.
0: Kau kenapa Roy? Datang beribut di orang pukus. Mengganggu saja.
1: Kau minum lagi kah? Astaga, daripada kau minum sendiri di sini, terus meratapi kopu perem yang kas tinggal kau, baru nikah dengan orang lain, lebih baik kau ikut saya kawan. Saya pastikan kau akan lupakan kopu masalah semua. Masalah cinta, masalah dengan dosen, masalah kopu nilai-nilai kuliah, semua akan terlupakan.
0: Ah, iya kah? Ikut pi mana barang?
1: Sudah, kau tinggal ikut saja.

0: Kawan, ini kau pesanan.
1: Masa cuma begini tuh, kawan?
0: Ya, sesuai dengan uang yang kau kasih tuh. Kalau kau mau tambah lagi, mari kasih saya uang lebih. Nanti saya hubungi saya pu teman yang pu barang ini.
1: Tapi saya sudah ada uang ini, kawan. Kau pu uang ada terada. Saya pinjam dulu ke...
0: Saya juga lagi kosong ini. Minta lagi sudah di kau pu mama.
1: Kalau begitu kau tunggu, eh? Saya telepon Mace dulu. Halo, Ma. Ma, bisa kirim saya uang sekarang, Kak? Penting ini.
2: Hah? Kau minta uang lagi? Bukannya 2 hari lalu Mama baru kirim kau uang. Memangnya su habis?
1: Iya, Ma. Saya butuh tugas banyak, jadi. Kalau bisa kirim hari ini, eh?
2: Ya sudah, nanti Mama usahakan. Kau ingat, kuliah baik-baik

Franz, Franz, kok di dalam kah? Kenapa saat telepon kau pun nomor teraktif? Anak ini dia ada kah tidak, ke? Sutara pernah pikul dia, hubungi dia lagi susah. Mana dia pun mama tinggal tanya terus lagi. Aduh, anak ini bikin orang repot saja. Franz! Ternyata dia tidak kunci pintu. Astaga, Franz, kok masih tidur? Sejam berapa ini? Bangun, woi. Ya ampun, kok pu kamar ini puarmu saja? Kok tidak menyimpan-menyimpan, kah? Sibuk bikin apa kok ini? Sahera nih, sutara penapi kampus. Dan sedengar-dengar, kok ada baku ikut dengan Roy, toh? Kok tahu? Dong bilang Roy itu tidak betul. Kok stop sudah baku teman dan dia? Kok dengar yang saya bicara ini kata ada, Franz? Coba diam saja dari tadi. Franz? Bah, Franz, bangun sudah. Kok mama ini tinggal tanya-tanya kok terus? Bangunlah, telepon kok pu mama sana, jam bikin mace khawatir. Kasihan. Mace tuh biar kok pu pace sutara ada, tapi mace kerja keras untuk kok, toh? Berusaha mati-matian untuk wujudkan kok pu mimpi. Astaga, Franz. Jangan kok main sapu saraf begini, kah? Kukira saya patung. Saya bicara dari tadi, kok tertanggapi. Franz, ayo bangun. Bangun, cepat bangun. Ya ampun, Franz!

Narkoba bisa mengubur semua impian, bahkan bisa merenggut nyawa. Maka dari itu, jangan sekali-kali dekati narkoba. Demikian Rama Radio, mimpi yang terhenti, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak dengan para pemain Joe, Marni, Nanang, dan Riva. Naskah Rifanti, rekaman Maya Rasdianti, sutradara dan montase Johannes Namsa. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Hardisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Hidup sederhana. Apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik bagi Anda? Banyak filsuf yang berpendapat, hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup dalam kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita jadi hemat uang, energi, dan waktu. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Psikolog Amy Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, ruang mental, maupun di kalender. Ia menyadari punya sedikit barang berarti lebih sedikit yang harus diurus, sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang dia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Karena dengan menyederhanakan hidup, Anda selain jadi punya lebih banyak waktu, juga punya lebih banyak ruang dan energi. Semakin banyak ruang yang Anda punya, semakin bebas Anda menikmati hal-hal dalam hidup Anda. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. 1. Rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda untuk merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk, memikirkan masa lalu, menyesali terus-menerus. Nah, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat, seperti rasa syukur, belas asih, dan self-talk atau diskusi dengan diri sendiri secara realistis. 3. Singkirkan orang-orang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilih-pilih orang di sekitar Anda. Jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal kepada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas. Anda jadi nggak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda perlukan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Karena waktu adalah sumber daya yang berharga. Tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak penting. Friedrich Nietzsche mengatakan, manusia masuk 2 kategori, budak atau manusia bebas. Siapapun yang tidak punya 2/3 harinya untuk dirinya sendiri adalah budak. Siapapun ia, apakah itu negarawan, pelaku bisnis, atau sarjana. Bagaimana kita menjalankan hidup itu memang pilihan masing-masing. Tapi, apa kata Nietzsche ini ada benarnya? Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita untuk lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk hal-hal yang penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan bajik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul, ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana

0: Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Kawan nih, kau mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
2: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
1: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
2: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
1: Ah, iyo kak.
2: Iyo.
1: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
2: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
1: Baru depo cara bagaimana kawan?
2: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

Terima kasih pada kembali bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, edisi hari Selasa 11 Agustus 2026 ya. Bersama saya Rini Fahriani, tentu saja malam ini kita hangatkan suasana dengan menikmati lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas ya, di Ruang Rindu tentunya, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi, merequest lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia kesayangan Anda, silakan kirimkan pesan Anda di WhatsApp kami 0823-8836-4742. Baik, kita akan bacakan WhatsApp pertama ini dari siapakah? Assalamualaikum Mbak Rini. Waalaikumsalam. Ini Mbak Yati ya. Sehat selalu Mbak Yati sekeluarga ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Katanya request lagu Bulan Sabit. Bulan Sabit ya. Malam hari ini kira-kira bulannya apa ya? Berbentuk sabit kah? Purnama kah? Setengah purnama kah ya? Bulan separoh kah gitu ya. Tapi ini lagunya Bulan Sabit dari Bruri Marantika. Kirim salam katanya buat Cinta, semoga dalam lindungan Allah, berkah rezeki melimpah buat Mbak Rini, semakin sukses bahagia bersama keluarga, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Yati, lagunya nanti kita putarkan ya. Baik pendengar, kita lanjutkan untuk membacakan WhatsApp selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Rini. Malam kembali. Ini dari Nina. Nina, oh, apa kabar Nina? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nina di Sungai Pakning. Oh, di seberang sana ternyata. Katanya request lagu Bing. Bing. Siang itu surya. Yeah. Bing, katanya salam-salam untuk keluarga tercinta, buat kakak, abang, semuanya pendengar setia RRI, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Mbak Rini. Iya, kembali kasih untuk Nana di Nina ya, di Sungai Pakning sana. Baik, kita hadirkan langsung aja yuk. Kita simak lagu Bulan Sabit ya. Biarkan bulan bicara ya, dari Bruri Marantika, dan akan disusuli lagu dengan judul Bing ya, dari Titiek Puspa ya, kalau nggak salah, kalau tidak juga dari Grace Simon ya, lagu yang direquest oleh Nina di Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu. Untuk itu pendengar, tetap setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, mendengar, kalau kita mendengarkan lagu-lagu lawas ini, kayaknya kita kangen sekali dengan masa lalu ya. Apalagi masa lalu yang pernah kita lewati itu adalah di mana waktu itu adalah situasi yang sangat membahagiakan hati kita. Suasananya lain daripada yang lain. Suasananya memang beda, yang sekarang sulit untuk kita merasakan seperti masa lalu lagi ya. Makanya kalau kita dengarkan lagu lawas itu, kayaknya memang ada kangennya, ada sedihnya, ada pilunya. Kenapa pilu? Karena kita gak mungkin lagi berada di masa lalu, karena yang kita hadapi sekarang adalah masa depan ya. Kita harapkan semoga di masa depan kita mendapatkan sesuatu yang lebih manis lagi, lebih sesuatu yang mendapatkan kabar yang baik-baik saja, kabar gembira ya. Tapi kadang terkadang kita ini tidak bisa berharap bahwa waktu itu kita mendapatkan suatu kebahagiaan terus, gak bisa ya. Karena namanya juga kehidupan, roda kehidupan itu terus berputar ya, dan kita berada di roda tersebut, roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah, ya kan? Sehingga ya kita bisa merasakan pahit manisnya kehidupan itu. Lain kalau dulu itu kalau berbicara, ya memang kehidupan itu harus dibanding-bandingkan. Kenapa harus dibandingkan? Karena perbandingan itu kadangkala membuat kita bisa evaluasi diri, bisa introspeksi diri juga ya, karena di masa lalu itu kita kan masih kecil, mungkin begitu ya. Di usia kecil itu kita nggak banyak masalah lah. Paling masalahnya nggak bisa main gitu aja mungkin ya. Tapi sehingga ketika kita sudah besar, dewasa, di usia yang sudah nggak muda lagi ya, dan banyak sekali lika-liku kehidupan yang kita rasakan, nah disitulah terkadang kita menjadi lebih dewasa dan terkadang memiliki rasa kerinduan yang luar biasa dengan masa lalu ya. Baik, pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembali untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, kami masih menerima partisipasi Anda di line WhatsApp kami 0823-8836-4742 ya. Kita bacakan lagi yuk, dari siapakah ya WhatsApp kita selanjutnya. Dari assalamualaikum, waalaikumsalam, ini Pak Bakri di Kampung Jawa, mau minta lagu Hujan Turun Lagi dari Titik Sendora. Salam-salam untuk semua pendengar RRI, selamat malam dan selamat beristirahat. Baik, terima kasih Pak Bakri di Kampung Jawa. Untuk warga Kampung Jawa semuanya, selamat malam, selamat beristirahat ya. Selamat mendengarkan juga lagu-lagu nostalgia kita di malam hari ini. Lagu yang di request oleh teman-teman kita ya, yang bergabung, yang berpartisipasi, semoga bisa juga menghibur kita ya di suasana malam ini. Untuk WhatsApp selanjutnya, assalamualaikum Kak Penyiar. Waalaikumsalam, selamat malam Kak, malam kembali, salam sehat selalu. Request lagunya Kak, Terlambat dari Kus Plus. Okay. Tapi namanya siapa ini ya? Nah, untuk Anda yang ingin bergabung di WhatsApp kami 0823-8836-4742 ya, Anda bisa bergabung bersama kami dengan cara ya sebutkan nama, dari mana ya, kemudian lagu yang di request serta salam-salamnya untuk siapa. Jadi kata orang, gak kenal maka gak tahu namanya ya kan. Tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kalau mau gabung silakan sebut nama, dari mana,
lagu yang di request serta salam-salamnya untuk siapa. Boleh sampaikan pesan-pesannya juga ya. Pesan singkatnya untuk siapa boleh kita bacakan selagi waktu masih sempat ya. Kita lanjutkan lagi untuk request selanjutnya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dari Yusti di Dumai. Halo Yusti di Dumai ya. Request lagu dong. Iya dong, boleh dong. Ku di halaman rindu dari Left Handed. Ku di halaman rindu ya. Spesial untuk yang di hati, semoga dilancarkan rezeki. Terima kasih, kembali kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Baik, untuk Yusi di Dumai, ku di halaman rindu ya. Nanti kita puterin ya. Baik, kalau gitu lanjut kita akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request berikut ini. Lagu yang di request oleh Pak Bakri, lagu dari Nana, kemudian lagu dari Yusi di Dumai ya. Iya betul. Betulkah? Oke. Okay. Oh, tadi dari Mas Roni. Oke. Okay. Ya, terima kasih Mas Roni. Mungkin tadi pas ngetik kelupaan ya, ngetik namanya ya. Oke, okay, enggak apa-apa ya. Dan lagu yang kita puterin nanti lagu yang di request Pak Bakri, lagu dari Mas Roni, kemudian lagu dari siapa tadi ya? Dari Pak Bakri, kemudian lagu dari Yusi ya. Oh iya, benar ya. Apakah benar ya? Oh iya, dari Yusi ya. Baik, langsung aja kita dengarkan lagu berikut ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Tahukah Anda asal usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update,

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baru saja kita simak lagu yang direquest oleh Yusi di Dumai bersama Left Handed. Ku di halaman rindu telah mengantar kita saat ini ke menit 44 meninggalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam semuanya buat pendengar setia kita. Selamat bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita masih terima Anda di WhatsApp kami 0823-8836-4742. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari Pak Haji Alam. Katanya mohon lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu. Aku masih seperti yang dulu. Teruntuk yang tersayang katanya. Wah, luar biasa ya. Semoga makin sayang-sayang aja ya Pak Haji Alam dan Ibu Yatinya. Semoga sehat dan sukses selalu katanya. Buat seluruh pemirsa dan penyiar RRI, semoga sehat dan sukses selalu. Oke, amin. Terima kasih Pak Haji Alam ya. Dan kita masih terima Anda di 0823-8836-4742. Untuk WhatsApp selanjutnya kita bacakan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak penyiar. Malam kembali. Katanya ini dari Missy apa Miss Universe nih? Missy katanya. Missy di Bengkalis. Oke, selamat malam Missy. Semoga sehat selalu ya. Katanya request lagu Kak Mohon Kasih. Oh, lagu Mohon Kasih. Emang lagu lama juga sih, tapi versi ini ya Melayu gitu ya. Ku bermohon kasih, ku bermohon sayang. Oke, buat Missy lagu Mohon Kasih, semoga nanti kita bisa putarkan ya, masih sempat kok ya. Baik, untuk dua lagu terakhir pendengar kami akan hadirkan buat Anda lagu yang direquest oleh Pak Haji Alam tadi. Aku Masih Seperti Yang Dulu nanti kita hadirkan ya untuk Pak Haji Alam sekeluarga, dan juga lagu Mohon Kasih, lagu yang di request oleh Missy di Bengkalis ya. Semoga terhibur, dan juga untuk Anda semuanya terima kasih sudah berpartisipasi di program Ruang Rindu edisi hari ini, edisi Selasa 11 Agustus 2026 ya. Langsung aja yuk kita simak lagu berikut ini. Tak Ingin Sendiri ya, judulnya, dari Dian PSH. Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan Pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes Pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

0: Pendengarnya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita banosa sih sarate tu.
3: Jadi astuni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Cik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu ada bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakan itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Puan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya ter

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepuk tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul juga dilaksanakan acara tepuk tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan. Menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji. Nah, sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
1: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
3: Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

Saudara pendengar, usai sudah kami menemani Anda untuk malam hari ini, tepatnya Selasa 11 Agustus 2026. Kami akan kembali menemani Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program A1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Tara nomor 123, selamat mengikuti.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya mereka berpaling dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Pro 1, kanal inspirasi. Eat.

Baik pendengar di mana saja berada, selamat pagi. Dan saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak mutiara pagi dari Pro 1 Pekanbaru.

0: 91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Pagi ya. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi, di relay juga bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga RRI Bengkalis tentunya pagi hari ini di edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama Ustadz Hasyim SPMA dengan judul Sikap Mahmudah Bagi Orang Beriman.
1: Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu para pendengar RRI yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak mencurahkan nikmat dalam kehidupan kita. Nikmat itu apabila kita syukuri, Allah tambah. Tidak mau mensyukurinya atau berterima kasih kepada Allah, ketahuilah azab Allah amat pedih. Allah mudah sekali untuk mencabut nikmat itu di tangan kita. Hanya kadang-kadang kita saja yang merasa tidak diberikan nikmat. Padahal nikmat itu sangat banyak Allah berikan yang tidak sanggup kita menghitungnya. Bila mau berterima kasih atau bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmat itu. Dan bila tidak mau bersyukur, ketahuilah azab Allah amat pedih. Sudah banyak sejarah yang memberikan pelajaran kepada kita. Dulunya dia dicurahkan nikmat, tapi selalu dia angku dan sombong, jauh dari Allah, maka Allah mudah sekali untuk mencabut nikmat di tangannya. Bahkan dia kembali menjadi orang yang susah. Selawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, pagi ini dialog kita adalah sikap orang beriman, sikap mahmudah bagi orang-orang yang beriman. Kelompok manusia ini hanya dua, beriman dan tidak beriman. Beriman atau kafir. Kafir itu maksudnya yang mengingkari selalu, yaitu petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Dia tidak percaya. Itulah orang kafir. Bahkan apa bedanya manusia ini, kafir dengan orang beriman? Dalam salah satu hadis yang sangat populer disampaikan oleh guru kita dari waktu kecil belajar ilmu agama, itu sumbernya ucapan Nabi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Bedanya orang Islam, orang dengan orang kafir adalah mendirikan sholat. Ini apalagi kita tidak berapa hari lagi, insya Allah, semoga panjang umur, sehat badan, kita akan kedatangan tamu agung, yakni Ramadan, yang akan membakar segala dosa-dosa kita. Di bulan Ramadan kita akan diingatkan oleh guru-guru kita firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang intinya panggilan bagi orang beriman untuk berpuasa. Nah, sikap Mahmuda itu pengertiannya adalah terpuji. Sikap terpuji itu dimiliki oleh orang beriman. Orang beriman itu tidak mau memiliki sifat tercela, tersmuma. Makanya kalau ingin, kalau sudah tertanam keyakinan dalam diri kita, tidak ada lagi tempat bergantung, tempat bersandar, tempat meminta yang merasakan tinggi kekuasaannya mudah cabut nikmat di tangan kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang beriman ini dalam kehidupannya dia memiliki di pada dirinya sikap-sikap yang terpuji, mahmuda. Apalagi dia menunaikan ibadah puasa, karena nanti akan diingatkan oleh guru-guru kita di mana masjid, di mana tempat dakwah menyampaikan tabligh akbar atau ceramah, bahwa ibadah puasa itu akan melahirkan hanya dipanggil kepada orang beriman. Orang beriman akan melahirkan dalam berpuasa itu yaitu sikap mahmuda, sikap yang terpuji. Dia berusaha jauh dari dirinya sifat yang tercela, karena ibadah puasa yang dia lakukan itu dia yakin ini dapat mengampuni dosa saya. Apapun dosa yang lalu akan Allah ampuni, tapi bukan hanya mencampur adukan antara baik dengan yang buruk. Puasa ya juga, yang tercela ya juga, bukan begitu. Makanya nanti orang berpuasa itu kalau ingin diterima Allah ibadah puasanya, diampuni ibadah, diampuni dosanya, dia akan selalu dalam pergaulannya dimanapun dia berada, yaitu siddiqul maqal, dia akan selalu budayanya berkata benar. Bukan hanya berkata benar, dalam bertutur kata dia berusaha menjaga lidahnya, berucap menyakiti hati orang lain, yaitu membohongi orang lain, berdusta. Dusta ini banyak akibatnya. Orang tak percaya dengan kita, dalam kehidupan rumah tangga ribut, dalam kehidupan masyarakat terjadi perpecahan,

0: dimanfaatkan untuk memberikan gambaran yang lebih objektif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Demikian Alul Suryat Maja melaporkan.
1: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Kontingen Tekball Riau mencatat peningkatan prestasi pada kejuaraan nasional Tekball 2026 di Surabaya dengan meraih 2 medali emas dan 1 perunggu, sekaligus mengantarkan Riau menjadi juara umum kedua setelah DKI Jakarta. Khairani Januari ini melaporkan.
1: Kontingen Tekball Provinsi Riau menunjukkan peningkatan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Tekball 2026 yang digelar di Surabaya pada awal Agustus lalu. Riau berhasil menempati posisi juara umum kedua setelah DKI Jakarta dengan torehan 2 medali emas dan 1 perunggu. Ketua Pengprov Persatuan Olahraga Tekball Seluruh Indonesia Potsi Riau, Muhammad Aminullah mengatakan, 2 medali emas tersebut dipersembahkan dari nomor tunggal putra dan ganda putri, sementara 1 medali perunggu diraih pada nomor ganda campuran. Ia mengakui hasil tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya, yakni 3 medali emas. Namun capaian 2 emas dan 1 perunggu dinilai tetap menjadi hasil positif dan menunjukkan perkembangan cabang olahraga tekball di Provinsi Riau.
2: Berhak 2 medali emas pada posisi tunggal putri dan double putri, dan 1 perunggu untuk double mix. 1 emas itu atas nama Sumaya, dan 1 emas lagi ganda putri itu Sumaya dan Siva perunggu nomor mix baby sama Siva. Tentunya dari hasil kejurnas ini, tentu kita juga berbangga dengan atlet-atlet Tekball Riau yang tadi di kejurnas di 2005 kita masih di posisi ketiga dengan 1 emas 1 kejuaraan tahun ini. Nah, kita berhasil meraih dan menambah 1 emas. Ya, berarti 2 emas dan 1 banggaan untuk Potsi Riau.
1: Pelatih Tekball Riau, Syafruddin Majid menilai hasil yang diraih atlet pada tahun ini sangat memuaskan. Yang menyebut perkembangan prestasi Riau terlihat jelas jika dibandingkan dengan keikutsertaan pada kejurnas tahun sebelumnya.
3: Nah, ini alhamdulillah ini targetnya ya, dalam mungkin target paling mungkin 3 emas kan. Ya, ini dah 2 emas 1 perunggu ini dah luar biasa lah. Dan mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan lagi ke depannya. Saya berpesan sama atlet, jangan merasa puas ya dengan hasil yang kita capai sekarang ini kan. Ya, masih butuh banyak latihan lagi lah, semangat, ya kan, harus disiplin, latihan, rendah hati, itu yang paling penting.
1: Menurutnya, hasil tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi tim pelatih dan atlet untuk meningkatkan kualitas latihan. Dengan pembinaan yang lebih maksimal, ia optimistis prestasi Tekball Riau masih dapat berkembang dan menghasilkan capaian lebih baik pada kompetisi mendatang. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di tengah kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan. Sejumlah armada udara telah dikerahkan untuk mendukung pemadaman dan pencegahan meluasnya kebakaran. Calon penumpang Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kedapatan membawa narkoba jenis sabu seberat 1 kg yang disimpan dalam lipatan celana. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Noah dengan Topeng ya. Satu lagu spesial sudah mengantarkan kita pendengar di pukul 6:32 saat ini. Dan kita masih di Riau pagi ya. Pemerintah Kota Pekanbaru meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran lahan seiring berlangsungnya musim kemarau ya, dan potensi dampak fenomena El Nino. Nah, Wali Kota Pekanbaru meminta seluruh unsur terkait memperkuat kesiapan menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran. Nah, cuaca yang semakin kering dinilai dapat memperbesar peluang munculnya kebakaran, khususnya di kawasan yang selama ini masuk kategori rawan. Nah, langkah antisipasi juga diperkuat setelah kualitas udara di Pekanbaru sempat menunjukkan kondisi kurang baik bagi kesehatan. BPBD Pekanbaru kini terus melakukan pengawasan terhadap sejumlah lokasi yang dinilai memiliki resiko kebakaran. Nah, pendengar, selain memantau kondisi lahan, petugas juga mengecek keberadaan dan ketersediaan sumber air yang nantinya dapat digunakan dalam proses pemadaman. Kesiapan penanganan juga didukung keberadaan relawan tangguh bencana serta perlengkapan pemadaman yang telah ditempatkan di setiap kecamatan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mempercepat respon apabila ditemukan titik kebakaran. Nah, sebagai bagian dari langkah kesiapsiagaan, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan status siaga darurat kebakaran lahan. Status tersebut direncanakan berlaku hingga 30 November 2026 sebagai upaya memperkuat pengendalian kebakaran selama periode rawan. Informasi terkait Pekanbaru siaga kebakaran lahan, 90 personel BPBD disiapkan hadapi musim kemarau ini, pendengar. Anda bisa lihat informasi ini di rri.co.id untuk hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Baik pendengar, kita masih di Riau Pagi. Jelang nanti kita ikuti informasi laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau, nanti pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat, dan juga Warta Berita Pro 3 Jakarta nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk pendengar setia RRI Pro 1 dimana saja Anda berada. Untuk pendengar yang pagi hari ini sudah mempersiapkan untuk berkegiatan di hari ini, semoga hari ini adalah hari yang sangat-sangat menyenangkan untuk Anda. Dan tetap stay tune, masih ada saya Riri Handayani.

0: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu, bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang.
4: Tidak. Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau untuk hari ini Rabu 12 Agustus 2026.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Bribtu Resti pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Bribtu Resti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Resti melaporkan situasi Kamsel Tip Carlantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau. Hari ini Rabu tanggal 12 Agustus 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas.